lakuin ini, atau kayak pas muda dulu nggak pernah mempelajari hal-hal yang bisa kamu pelajari, dan itu privilege-nya adalah di masa muda atau ketika kamu masih sekolah, kamu masih kuliah ya. Dan memang sekarang tuh kayak ajang-ajang untuk mengikuti berbagai macam hal-hal seru gitu ya. Privilege-nya itu adalah di anak-anak muda ya, banyak sarana, banyak wadah untuk menyalurkan hobi, bakat, minat ya. Dan tentunya itu bisa jadi salah satu yang akan ngebuat kamu belajar banyak hal ya. Tapi dibalik itu semua harus tetap update dong ya, seperti apa sih perkembangan terkini, terbaru yang ada di NTB ya. Dan khususnya ini aku bakal bahas tentang tentang dunia yang ada di NTB. Dunia yang ada di NTB. Istilahnya apa sih yang sudah dilakukan gitu ya oleh berbagai pihak gitu ya untuk bisa terus memperjuangkan apa saja yang ada di NTB. Tapi ini khususnya yang ada di ini, di apa sih namanya, Lombok Timur, teman Pro 2. Siapa yang sih yang enggak kenal Lombok Timur dengan berbagai potensi alam ya yang bisa menggaet wisatawan ya, di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur itu optimistis ya target kunjungan wisatawan pada tahun 2026 itu bisa tercapai gitu ya, walaupun nilai tukar rupiah sedang mengalami pelemahan. Kondisi tersebut bisa menjadi peluang untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dengan biaya berwisata di Indonesia yang lebih kompetitif. Dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Widayat, itu mengatakan pihaknya terus menggencarkan promosi pariwisata serta melakukan berbagai pembenahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Dan Bapak Widayat juga menambahkan kalau sejumlah penginapan yang sebelumnya hanya memiliki puluhan kamar sekarang sudah ekspansi hingga lebih dari 100 kamar. Ini termasuk pertumbuhan pembangunan homestay yang terus meningkat sehingga dampak pada kenaikan tingkat okupansi dan pendapatan sektor pariwisata juga. Selain itu, aspek pelayanan, Widayat menegaskan bahwa keamanan wisatawan juga menjadi perhatian pemerintah daerah dengan berbagai upaya untuk meminimalkan potensi tindak kriminalitas ya. Sebab gangguan keamanan itu bisa mengganggu banget, iya lagi ya. Dan untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga berencana melengkapi fasilitas dasar di kawasan selatan seperti pemasangan penerangan jalan umum PJU di jalur menuju destinasi wisata. Di samping itu juga peningkatan ketersediaan air bersih dan penguatan jaringan telekomunikasi di sejumlah titik yang masih mengalami gangguan sinyal. Jadi dengan berbagai macam upaya gitu ya, Dinas Pariwisata Lombok Timur berharap kawasan wisata di daerah tersebut bisa berkembang menjadi destinasi unggulan yang mampu menjadi penyangga pariwisata Nusa Tenggara Barat ya, sekaligus bisa mendorong juga ya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Karena Lombok Timur kayaknya punya potensi alamnya yang luar biasa, pantainya juga luar biasa, kulinernya juga, budayanya juga, aduh pokoknya semua deh ya, wajib banget untuk dieksplor deh kalau kita orang Lombok, jangan sampai nggak tahu ya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

check it out ya. Aku lagi ngecek-ngecek nih teman Pro 2 ya, di hari Kamis 11 Juni 2026 ya. Apakah ada hari spesial yang mungkin udah kamu tunggu-tunggu ya, yaitu mungkin salah satu anggota keluarga kamu, orang tua kamu, paman, bibi, kakek, nenek, saudara gitu ya, itu pulang dari tanah suci alias menjadi salah satu jemaah haji Indonesia yang memang sudah kembali pulang lagi. Dan kabar terbarunya nih teman Pro 2, kalau sebanyak 60 ribu jemaah haji Indonesia itu sudah kembali ke tanah air ya, dan itu mencakup sekitar 30% dari total seluruh kelompok terbang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan kepulangan jemaah sempat mengalami kendala ya, ada yang harus singgah di Oman sebentar ya, tapi saat ini seluruh penerbangan jemaah haji terus berjalan dan lancar ya, di mana pria yang akrab disapa Gus Irfan ini memastikan masalah tersebut hanya terkait teknis pesawat ya, dan kendala kepulangan sama sekali tidak berhubungan dengan situasi geopolitik di Timur Tengah. Dan pemerintah memproyeksikan seluruh pemulangan jemaah haji selesai pada awal Juli mendatang, di mana untuk kelompok terbang terakhir itu dijadwalkan berangkat dari Arab Saudi pada tanggal 30 Juni. Ya, jadi sekarang sedang berangsur-angsur ya teman Pro 2. Dan diperkirakan mendarat berbagai debarkasi Indonesia pada Rabu 1 Juli 2026 ya. Dan sejumlah pemulangan gitu ya, itu menjadi evaluasi layanan persiapan kesehatan jemaah itu masih harus dikaji juga gitu ya, dan pemerintah berjanji akan memperbaiki regulasi dan kesiapan medis untuk musim depan ya. Evaluasi mendalam juga menyoroti masalah penanganan jemaah saat berada di Mina. Wilayah Mina yang sangat terbatas membuat kenyamanan pelayanan ibadah kurang optimal juga. Intinya bakal banyak ini ya, bakal banyak evaluasi, dan semoga aja ini jadi pembelajaran bersama. Dan semoga aja untuk kamu yang menanti keluarga di rumah

lah gitu ya, bisa segera bertemu dengan keluarga kembali, berkumpul kembali ya, bisa mendapatkan apa ya istilahnya, kisah-kisah selama mereka melaksanakan ibadah gitu ya di tanah suci. Semoga menjadi haji yang mabrur juga, balik dari tanah suci dalam kondisi yang sehat ya teman Pro 2.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Still Don't Care, teman Broadway dari mulutnya Meghan Trainor. Ya, bukan Mega Putri. Itu aku sih ya. Tapi apa sih yang kamu tuh gak peduliin? Kalau aku sih, kalau yang gak perlu dipeduliin itu adalah hal-hal yang kamu anggap itu gak berkaitan sama kamu, dan kamu udah berbuat baik sesuai dengan kaidah hidup yang seharusnya, tapi masih ada yang ngomongin, masih ada yang roasting kamu dan lain-lain. I don't care. Itu aku. Ya gak tahu, semua orang kayak punya caranya tersendiri lah ya untuk bisa tetap waras, tetap semangat gitu ya, dan tentunya bisa menjalani hari-hari yang kadang melelahkan, kadang penuh dengan ujian ya, dan tentunya terkadang kamu harus siap dengan berbagai macam resiko-resiko yang ada, teman Pro 2, okay? Dan untuk kamu nih yang bakalan punya aktivitas di pagi hari ini dengan berbagai macam rutinitas ya, semoga aja kamu bisa menjalaninya dengan penuh semangat ya, dan bisa meraih prestasi yang membanggakan, prestasi yang gemilang, cie. Dan ini memang ada daerah yang ada di NTB gitu ya, itu juga mendapatkan prestasi yang membanggakan di bidang pelayanan kesehatan berbasis digital, yaitu Kabupaten Sumbawa. Dalam pertemuan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada 8 sampai 10 Juni 2026 di Lombok Plaza Hotel Kabupaten Sumbawa, itu berhasil meraih sejumlah penghargaan atas komitmen dan keaktifannya dalam pemanfaatan layanan telemedicine. Penghargaan tersebut diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang dinilai aktif dan konsisten memanfaatkan layanan konsultasi medis berbasis digital. Itu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat ya. Berjalannya program tersebut di Kabupaten Sumbawa itu gak lepas dari arahan dan pembinaan dinas kesehatan setempat. Dua puskesmas di Kabupaten Sumbawa, yaitu Puskesmas Alas dan Puskesmas Utan, menerima apresiasi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan aktif dalam pemanfaatan layanan konsultasi telemedicine melalui aplikasi Komen Konsultasi Medis Online ya, untuk periode Januari hingga Mei 2026 di wilayah Sumbawa. Nah, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen kedua puskesmas dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses layanan kesehatan, mempercepat konsultasi medis, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dokter spesialis. Dan gak hanya di tingkat puskesmas, prestasi juga ditorehkan oleh RSUD Sumbawa. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut mendapat penghargaan sebagai satu-satunya rumah sakit pengampu di Provinsi NTB yang aktif menerima dan melayani konsultasi telemedicine. Nah, capaian ini menunjukkan peran strategis RSUD Sumbawa dalam mendukung sistem rujukan dan konsultasi medis berbasis digital antar fasilitas kesehatan di daerah. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, ya, Bapak Haji Sarip Hidayat, dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang sudah berperan aktif dalam mengembangkan dan memanfaatkan layanan telemedicine ini. Ini bisa jadi salah satu cara untuk berkonsultasi masalah kesehatan gitu ya, teman Pro 2, karena sehat itu mahal ya. Jadi mending kamu jaga kesehatan, karena kalau udah sakit nanti berobatnya biayanya mahal ya. Intinya sehat-sehat deh buat kita semua ya.

Bakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

2. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, senang banget ya. Aku masih nemenin kamu di Spada ya hari ini. Dan kenapa aku juga senang? Karena di hari Kamis ini aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol tentang salah satu yang penting banget untuk kita ketahui sebagai anak muda ya, untuk yang bakalan belajar lebih banyak lagi gitu ya, tentang seperti apa sih kita dalam pengelolaan keuangan, terus juga seperti apa kita dalam menjaga gitu ya, supaya kita jangan sampai nih sebagai anak muda gitu ya gak tahu cara untuk melawan korupsi. Nah, jadi pas banget hari ini gitu ya, aku bakal kedatangan narasumber teman-teman dari Universitas Bumi Gora yang bakal membahas tentang topik ini, mahasiswa atau anak muda anti korupsi. Harus sih menurutku ya. Jadi nanti aku bakal tanya seperti apa sih kalau jadi mahasiswa gitu ya, supaya kita bisa terhindar dari korupsi. Kita bisa tahu ya apa sih itu korupsi gitu ya dalam hal anak muda gitu ya, supaya jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku dari korupsi itu sendiri ya. Anak-anak muda jangan sampai ya teman Pro 2. So nanti aku bakal ngobrol bareng teman-teman dari Universitas Bumi Gora. So pastikan kamu untuk stay tune, dengerin ya pemaparan mereka sebagai mahasiswa anak muda ya. Jadi tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

0: 102. Oke, Spades, selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau pagi hari ini aku gak sendiri di Spades, karena kita punya topik yang bakalan dibahas dan tentunya bakalan ngobrol bareng sama anak muda. Kenapa? Karena bahasannya ini adalah tentang sesuatu yang kayaknya anak muda harus tahu dan harus aware gitu ya. Tapi kita kenalan dulu sama siapa aja kita bakal ngobrol pagi hari ini. Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, aku rame-rame jadinya nih teman Pro 2 ya, karena ada 3 orang narasumber kita dari Universitas Bumigora. Boleh kenalan dulu ya, nama, terus kuliahnya semester berapa, jurusan apa gitu, dan sebutin langsung satu persatu dari yang mana dulu nih. Saling tunjuk-tunjuk. Oke.
1: Baik, saya Aswadi Apandi, mahasiswa semester 6 Universitas Bumigora, prodi hukum. Dan kebetulan ya sedikit lah ikut organisasi kemahasiswaan.
0: Oke, terus yang paling cantik sendiri nih.
2: Oke, perkenalkan, saya Yunia Putri Salsabila, bisa dipanggil Putri. Saya dari Universitas Bumigora. Saya masih semester 2, adik tingkat dari kakak-kakak yang di sebelah kanan dan kiri.
0: Oke, paling kecil ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, dan satu lagi nih yang membawa apanya nih? Apa sih istilahnya?
1: Gordon.
0: Oke, Gordonnya. Boleh kenalan.
3: Baik, perkenalkan, nama saya Kurniawan dari Universitas Bumigora, prodi Fakultas Hukum semester 6, dan kebetulan saya juga diamanahkan sebagai ketua umum PC Semi Cabang Mataram 2026-2027.
0: Wow, ada tugas yang cukup besar ya yang harus diemban tanggung jawabnya ya. Ada Iswadi,
1: Aswadi,
0: Putri, dan juga
3: Kurniawan.
0: Ya, ini dua putri sih kalian, karena aku juga putri di sini. Oke, jadi kita bakal ngobrolin tentang satu topik yang ini adalah hal yang penting sih menurutku ya, karena dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering dengar berita, baca, menonton gitu ya tentang korupsi. Ya, dan kayak pas banget kalau anak muda juga harus tahu nih tentang korupsi itu, supaya kita anti, jangan sampai menjadi bagian hal-hal itu, karena itu nggak hanya merugikan diri kita ya, kan itu otomatis ya kalau korupsi itu nggak halal, itu adalah duit yang haram gitu ya, nggak berkah juga gitu ya. Selain itu juga bakal merugikan banyak orang juga dampaknya ke depannya. Nah, ini nih yang aku penasaran gitu ya sama kalian gitu ya, waktu dengar kata korupsi gitu, apa sih yang ada dalam pikiran kalian gitu? Dari masing-masing deh, dari Aswadi dulu gitu ya. Korupsi tuh dari di benak kamu tuh apa sih gitu?
1: Ya mungkin untuk anak muda sekarang ya sudah sangat, ya bukan sesuatu yang baru ya, dan memang ini terus terdengar setiap tahun ya, kayak
0: ya, ada aja kasusnya.
1: Jadi kadang ya kalau berbicara korupsi ya kita mikirnya lagi-lagi uang negara ya,
0: uang rakyat, uang kita juga.
1: Uang kita nggak bisa pulang juga ini gara-gara uang ini kurang terus. Jadi ya kalau kita melihat generasi muda sekarang, lihat korupsi ini udah hal yang biasa, kayak terlalu menjadi budaya mendarah daging. Dan setiap tahun, setiap bulan ada kasus baru. Jadi ya korupsi ya dalam secara garis besar ya kita lihat ya hal-hal yang sudah cukup memuakkan didengar beritanya dari setiap saat. Jadi kita pengen sesuatu yang baru.
0: Oke, jangan
1: yang
0: sampai.
1: Lebih baik lah ya.
0: Jangan sampai deh, pokoknya ada lagi gitu ya. Yeah. Nah, kalau Putri gimana?
2: Kalau menurut saya korupsi itu lebih ke bagaimana cara tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hal yang baik untuk rakyat. Tapi sayangnya dia malah mengambil apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Sehingga korupsi itu tentu sudah terlalu tidak asing untuk kita karena berkali-kali kasus korupsi terus-terusan terjadi. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau korupsi itu termasuk extraordinary crime, di mana kejahatan yang sangat luar biasa dan butuh penanganan yang khusus dalam menangani kasus korupsi tersebut. Dan berbicara tentang korupsi juga, korupsi ini penggelapan dana yang tentunya sangat merugikan negara, yang kemudian negara juga perlu untuk mempertimbangkan kembali ketika memberikan hukuman untuk para tindak pidana korupsi tersebut. Jadi itu menurut saya.
0: Oke, jadi emang banyak dampaknya ya untuk bangsa kita terutama gitu ya. Dan anak muda ngelihat ini tuh kayak, ya benar, jangan sampai ada lagi. Itu adalah pelajaran yang berharga untuk kita semua. Jangan sampai anak-anak muda yang sekarang nih bakal jadi generasi penerus bangsa gitu ya, itu terjebak juga dalam hal tersebut. Nah, terakhir nih dari siapa tadi?
3: Kurniawan.
0: Nah, gimana kalau menurut kamu?
3: Menurut saya kan seperti definisi korupsi yang disampaikan oleh adik saya tadi, extraordinary crime, yaitu kejahatan yang sangat luar biasa. Definisinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri. Dimana korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar saat ini di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun tetap ditemukan berbagai korupsi di berbagai sektor yang ada. Disinilah munculnya bagaimana anak muda saat ini yang semakin tidak percaya kepada pejabat publik. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus korupsi menjadikan framing-framing di media, menjadikan sudah mendarah daging doktrin dari anak muda untuk ketika mengetahui korupsi, jadinya kita lagi.
0: Oke, tapi ngomong-ngomong soal korupsi juga ya, korupsi itu kan kayak nggak melulu tentang materi ya, tapi kayak banyak banget nih korupsi-korupsi kecil mungkin yang tanpa kita sadari itu sering banget terjadi. Nah, kalau dari kalian nih yang mahasiswa gitu, kayak apa sih contoh-contoh korupsi kecil yang mungkin kalian lihat kenapa ngelakuin itu gitu? Oke, dari Aswandi dulu.
1: Oke, jadi ya kalau kita berbicara standar mahasiswa, memang ada hal-hal yang memang sudah mulai kita anggap itu hal biasa, mulai kita anggap hal ringan. Mungkin ya dari hal-hal kecil lah, kita mulai nitip-nitip absen mungkin. Okay. Kalau mahasiswa itu kan hal-hal paling sederhana.
0: TA-TA gitu ya.
1: Kadang ya lagi malas nih alasannya, minta tolong dong. Atau mungkin kadang kita kalau pengen sesuatu, mengusahakan sesuatu, kita ya kasihlah pelicin gitu kan bahasanya. Okay. Mungkin kasihlah ini dulu biar cepat nih gitu. Jadi kita kadang malas dengan prosedural yang ribet, tapi ya karena hal-hal itu sudah mulai kita anggap biasa, mungkin karena memang ada yang perlu dipertanyakan dari penanaman nilai-nilai anti korupsi yang memang mungkin saya sendiri dan kita semua mungkin belum mendapatkan itu secara maksimal.
0: Oke. Ya, mungkin itu aja sih dulu. Jadi emang ada hal-hal kecil yang mungkin tanpa disadari gitu ya, bahwa budaya korupsi itu ternyata anak-anak muda bisa ikut terlibat juga di situ. Nah, kalau Putri ngeliatnya gimana? Korupsi-korupsi kecil gitu ya yang ada di sekitar kamu.
2: Kalau saya ngelihatnya itu pertama dari tugas. Terkadang banyak dari teman-teman juga yang mungkin ingin merasa tugasnya pengen cepat selesai nih. Jadi menyalin dari tugas teman, nanti saya kasih segini tapi tugasnya buat saya gitu. Itu masih sering banget terjadi. Terus juga ada kalau misalnya mau sesuatu yang cepat, berikan sogokan dulu biar didahulukan. Itu adalah sesuatu yang kecil tapi kenyataannya itu adalah bentuk korupsi. Dan juga mungkin yang sering terjadi ketika kita diberikan tugas untuk membeli buku, ketika meminta ke orang tua, harganya itu dilebihkan beberapa persen, yang kemudian nanti lebihnya itu masuk ke kantong sendiri dan itu
0: buat
2: masih
0: jajan.
2: Iya betul, itu masih hal-hal kecil yang membiasakan, yang lama-kelamaan jadi akar-akar terjadinya korupsi.
0: Oke.
2: Dan sebenarnya perlu kita hilangkan kebiasaan seperti itu.
0: Wah, kayaknya harus sih dihilangin. Betul. Karena kalau misalnya keterusan nanti hasil belajarnya tuh dari korupsi dong. Betul. Ya. Oke, nah terakhir nih dari Kurniawan gitu, ngelihat apalagi nih udah lebih memandang banyak hal ya di organisasi juga gitu ya, udah ngelihat mungkin beberapa praktek-praktek yang mungkin itu adalah indikasi gitu ya bahwa itu adalah perbuatan korupsi.
3: Ya, menurut saya juga seperti yang disampaikan oleh kedua teman-teman tadi, bahwa korupsi ini kan dimulai dari hal-hal kecil.
0: Mm-hmm.
3: Dimana kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pejabat publik melakukan korupsi, tetapi kita juga melakukan tindakan-tindakan kecil.
0: Nah,
3: seperti yang tadi. Dimana ketika seperti yang dikatakan tadi, bahwa ketika kita membayar SPP lalu kita
0: lebihin
3: kepada orang tua, itu kan juga termasuk dari korupsi. Seperti budaya mencontek di kelas sudah sangat hal lumrah, namun tanpa kita sadari bahwa itu adalah hal-hal kecil yang mengarahkan kita terhadap korupsi. Dari situlah kita belajar anak muda sekarang untuk lebih menekankan kejujuran, karena di Indonesia ini yang dibutuhkan saat ini adalah jujur. Terlalu banyak orang yang pintar, namun terlalu sedikit orang yang jujur. Itu saja, Kak.
0: Oke, ngena banget sih ini menurut aku. Kalian setidaknya udah menyadari gitu ya, bahwa bukan hanya orang-orang yang punya wewenang di atas sana gitu ya, atau yang punya kuasa gitu, tapi dari lingkungan terkecil kita, bahkan dari anak-anak muda pun ternyata ada potensi gitu ya untuk melakukan korupsi ini ya. Nah, ini nih yang harus kita lurusin bareng-bareng gitu ya, bahwa korupsi itu nggak keren, kayak ada dampak yang akan didapetin gitu ya ketika melakukan korupsi itu sendiri. Nah, kalian bisa jelasin nggak sih kayak dampaknya kalau misalnya itu memang kayak kecil-kecilan gitu ya, kayak mungkin dampaknya nggak terlalu terlihat juga, nggak ngaruh juga sama masyarakat banyak gitu ya, tapi sama diri sendiri gitu. Nah, kalau dari Aswandi gitu ya, ngelihat dampak dari korupsi kecil-kecilan itu apa sih?
1: Iya, tentu kita sama-sama tahu ya.
0: Mm-hmm.
1: Hal-hal besar kan selalu dimulai dari hal kecil.
0: Iya lagi.
1: Jadi dengan kita mulai membiasakan ya, seperti yang disampaikan tadi adik-adik tadi, bahwa kita ngambil uang lebih, kita terbiasa dengan sifat-sifat yang ya intinya ingin sesuatu lebih mudah, sehingga kita cari jalan-jalan yang lebih singkat ya. Jadi hal-hal ini mengarahkan kita, membuat kita berpikir adalah hal kecil yang kita lakukan hari ini merupakan hal wajar, dan itu akan membekas sampai kita menjadi, ya mungkin ke depan kita akan menjadi orang yang punya jabatan atau apa, karena kita terbiasa dengan hal-hal kecil yang kita abaikan, dan kita juga sudah terpapar dengan, mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan sistem politik yang kadang-kadang ya apa-apa perlu uang. Jadi itu yang membuat kita merasa bahwa ketika nanti saya jadi seorang pemimpin, saya naik pun harus dengan biaya. Jadi bagaimana cara biaya saya harus balik. Jadi kita mewajarkan itu karena kita mengeluarkan uang dulu. Dan itu yang sudah mulai ditanamkan dalam diri kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita saat ini.
0: Oke, jadi kayak sebenarnya ada potensi yang nggak perlu harus mengeluarkan duit aja gitu ya untuk bisa mencapai titik itu gitu. Tapi karena mungkin ada budaya itu, jadi ya mau nggak mau gitu ya, itu jadi hal yang lumrah, padahal nggak lumrah sebenarnya ya. Nah, kalau Putri gimana ngelihatnya dampak dari korupsi kecil itu?
2: Kalau dari saya, dampaknya itu tentu sangat sangat-sangat spesifik sekali ya untuk kita jabarkan. Tapi yang menurut saya dampaknya itu terutama bagi diri sendiri juga. Ketika habits kita mulai terbentuk sebagai seorang koruptor kecil-kecilan, kita tuh kan terus merasa berkurang, kayak merasa butuh untuk dipenuhi dari segi materi. Ketika kita baru korupsi sedikit, misalnya nominalnya masih di bawah 1 juta, terus kita berpikir, saya korupsi segini gak ketahuan nih gitu. Kan korupsinya kecil-kecilan, misalnya dari bayar SPP yang dilebihkan dan beberapa hal-hal yang mungkin kita lebih-lebihkan gitu. Nanti akan terbentuk habits kita untuk tetap melakukan korupsi yang lebih besar lagi. Dan itu perlu untuk diantisipasi dan kita stop mata rantainya. Karena dari hal kecil tentunya akan menjadi hal yang besar seperti yang dikatakan kakak saya tadi.
0: Okay.
2: Dan tentunya korupsi ini kan sangat-sangat buruk sekali untuk mahasiswa yang nantinya mungkin kita akan memiliki kedudukan. Dan perlu untuk kita stop mata rantainya dari sekarang.
0: Nah, itu dia yang paling penting ya. Ketika anak muda udah tahu gitu ya bahwa ini bukan hal yang benar gitu ya, tapi mungkin banyak hal yang menjadi PR bersama gitu ya, untuk bareng-bareng kita ingatkan supaya ini tuh jangan berkelanjutan. Cukup mungkin di generasi ini aja diputus nih mata rantainya ya. Nah, kalau dari Kurniawan gimana?
3: Tentu seperti yang dikatakan teman-teman tadi bahwa dampak dari korupsi itu kan bukan hanya dampak bagi masyarakat saja, tetapi bagi diri sendiri akan membentuk karakter yang tidak jujur. Ketika seseorang terbiasa melakukan kecurangan, tentu akan terus melakukan kecurangan. Kedua, menghilangkan integritas, yang katanya ketika melihat pejabat publik melakukan korupsi kita teriak-teriak tidak ada integritas, namun tanpa kita sadari bahwa kita juga tidak memiliki integritas.

terus pihak berwenang. Tapi kalau misalnya masih ada nih akar-akarnya gitu ya, itu masih bakal terus bisa berkembang ya. Tapi kalau misalnya udah tahu nih, kayaknya harus disadarkan dengan cara ini gitu ya, harus diingatkan dengan cara ini gitu ya. Atau mungkin dari teman-teman punya cara, atau mungkin punya program, atau punya aktivitas yang bisa ngena langsung ke mereka. Nah, ntar boleh di-share ya. Tapi kita bakal jeda dulu, kita bakal dengerin single-single dulu. Dan untuk teman Pro 2, boleh banget kalau kamu mau tanya tentang topik kita hari ini, anak muda anti korupsi ya, boleh banget kamu join ya via WhatsApp di 081 9020 57000. Bisa juga tanya-tanya via live TikTok juga ya teman Pro 2. Aku tunggu sampai di jam 10 pagi nanti. Nanti masih bareng sama Putri dan juga teman-teman dari Universitas Bumi Gora ya. Stay tune.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Oke, check it out teman Produa. Kita masih di Spade pagi hari ini dan masih sama teman-teman dari Universitas Bumi Gora ya. Ada Aswandi, terus juga
1: Aswadi.
0: Aswadi, ya ampun dari tadi ya. Aswadi, Putri dan juga Kurniawan ya di sini. Dan kita masih bahas tentang anak muda anti korupsi yang secara tidak sadar ternyata memang ada korupsi kecil-kecilan yang sudah dilihat secara langsung, mungkin kayak orang-orang terdekat kita juga gitu ya. Nah, ini kan kalian enggak mau itu terus-terusan, gak mau dong itu menjadi akar yang terus merambah hingga mengakar gitu ya, gak bisa hilang gitu aja ya. Dari kalian nih yang ngelihat fenomena itu gitu ya, kan sekarang kita ngelihat itu emang gak mudah gitu ya, tapi ada gak sih kayak program atau kegiatan gitu yang bisa setidaknya gitu ya mengedukasi supaya jangan sampai nih hal-hal itu terjadi gitu. Dari Aswadi gimana?
1: Ya kalau kita ngomong langkah anak muda ya, mungkin kita perlu hal-hal yang sesuai nih dengan gaya anak muda saat ini. Karena kalau kita ngasih edukasi dengan cara ceramah, mungkin kita ditinggal 1 menit pertama ya.
0: Iya benar, hooknya langsung kabur.
1: Ya mungkin sekarang kita perlu memanfaatkan teknologi ya. Mungkin teman-teman ataupun kita semua bisa buat konten-konten edukatif tentang korupsi. Dan memang perlu juga kita berbenah bahwa hal-hal korupsi yang sudah mulai kita anggap wajar ini perlu untuk kita tanamkan, bahkan mulai dari orang terdekat kita. Karena budaya tidak jujur ini kan sudah, ya bisa dibilang bukan hal yang baru terjadi. Bahkan kalau kita lihat sejarah korupsi nih, saya sudah cukup lama, bahkan ada para ahli yang mengatakan dari zaman kerajaan ataupun dibawa oleh sistem-sistem dari negara luar bersama tuan tanah saat itu. Jadi hal-hal ini memang, dan itu kembali lagi memang sifat kita sebagai manusia punya keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih dan tidak pernah puas. Jadi mungkin nilai-nilai kejujuran, tentu kita juga sama-sama memiliki agama dan kepercayaan terhadap Tuhan masing-masing. Itu harus menjadi landasan utama kita. Jadi nggak sekedar ya kita belajar terima teori, tapi yang kita perbaiki hanya kecerdasan, kepintaran, bukan semangat untuk melawan korupsi itu sendiri. Seperti yang disampaikan tadi Kurniawan, mungkin sudah bilang bahwa kejujuran itu yang lebih sedikit dibanding kepintaran di negara kita saat ini. Mungkin kalau kita kutip sedikit quotes dari Bung Hatta kan pernah bilang, kalau kurang pintar bisa diperbaiki dengan belajar, kalau kurang cakap bisa diperbaiki dengan pengalaman, tapi kalau kurang jujur itu yang sulit diperbaiki.
0: Oke, itu lebih susah ya.
1: Iya.
0: Dan itu memang harus benar-benar dibentuk dari awal banget. Karakter-karakter seperti itu memang harus dari kecil, dari aktivitas yang memang itu secara gak sadar gitu ya membentuk karakter itu ya. Oke, kalau dari Putri gimana? Kayak ada apa sih gerakan-gerakan atau mungkin program-program yang bisa kita lakukan supaya anti korupsi ini bisa sama-sama kita jalanin bareng-bareng?
2: Oke, kalau dari aku, kita harus tanamkan terlebih dahulu berani jujur kepada diri sendiri. Jadi kita tidak menggelapkan dana gitu, dana-dana yang kecil-kecil, misalnya dari dana buku yang kita minta lebih kepada orang tua atau pembayaran UKT yang kita lebihkan dan sebagainya. Dan kita harus berani jujur, kita tanamkan kepada diri sendiri. Kemudian seperti kata Kak Aswadi tadi, kita harus menggunakan dan memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Kita bisa membuat konten edukasi yang mungkin sangat menarik untuk anak-anak zaman sekarang. Dan karena ini konten kreatif, jadinya kita harus memanfaatkan bagaimana cara pengelolaan konten yang baik dan mudah dimengerti oleh anak-anak muda lainnya. Karena kita harus memanfaatkan personal branding kita yang ada untuk memberikan pemahaman terkait korupsi, sehingga mata rantai korupsi dapat diputus melalui anak muda. Karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi?
0: Yes, setuju banget sih ya. Sekarang tuh media sosial itu bagaikan dua mata pisau sih sebenarnya gitu. Kita tinggal pilih nih mau pakai yang mana gitu ya, manfaat yang lebih baiknya tuh untuk apa gitu. Dan terakhir dari Kurniawan gimana?
3: Seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, bahwa kita sebagai anak muda adalah generasi perubahan di dalam masyarakat, dan kita adalah generasi Gen Z yang selalu mengedepankan media sosial. Berarti bahwa ketika kita melakukan kampanye-kampanye melalui media sosial, bahwa kita sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak muda. Bagaimana di dalam media sosial itu juga kita lakukan sebagai pengawas sosial. Bagaimana kebijakan-kebijakan dalam pemerintah kita awasi dalam media sosial tersebut. Dan bagaimana kita sebagai anak muda ketika sudah terjun di dalam masyarakat, harus kita mengedukasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu mengetahui tentang korupsi? Karena kebanyakan masyarakat yang saat ini adalah mereka tidak mengetahui apa itu korupsi, dan pada saat mereka diberikan bantuan, maka mereka senang. Itulah tujuan kita sebagai anak muda, sebagai agent of change, merubah paradigma di dalam masyarakat. Itu sih, Kak.
0: Oke, memang itu agak susah ya ketika memulainya atau mengawalinya. Tapi ya kalau misalnya gak ada yang gerak juga makin susah gitu ya, makin banyak yang menjadi PR lagi gitu ya untuk kedepannya. Tapi kalau dari kalian sendiri gitu ya, udah make media sosial gak sih kayak untuk bikin konten-konten edukasi gitu? Dan itu bentuknya kayak gimana? Mungkin dari Putri udah pernah buat gak sih?
2: Untuk yang konten anti korupsi, udah beberapa kali buat. Terutama juga di kampus juga kan pernah kayak disuruh bikin video tugas anti korupsi gitu. Jadi kerja sama sama teman-teman kelas. Ada juga yang konten pribadi, dan aku memanfaatkan ciri khas diri sendiri juga. Jadi tidak menjadi orang lain, namun memberikan edukasi yang dapat diterima oleh anak-anak zaman sekarang dengan gaya editing dan konten-konten yang disukai oleh anak-anak zaman sekarang.
0: Konten kamu tentang apa waktu itu?
2: Kalau konten aku tentang korupsi di tingkat mahasiswa, yang itu sempat kerjasama sama teman-teman kelas buat bikin video gitu. Jadi ada yang berperan jadi yang memberikan uang, ada yang berperan sebagai penerima.
0: Kalian berdua ikut juga di situ di kontennya atau punya konten sendiri?
1: Kalau kita sih kebetulan kan tugasnya beda-beda.
0: Tapi, beda-beda juga ya.
1: Paling ya kalau kita dulu nilai-nilai Pancasila, tapi ya gak jauh-jauh dari unsur yang sama sih.
0: Dalam menerapkannya gitu ya.
3: Bagaimana kan ketika kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, bahwa di dalam nilai Pancasila itu kan sudah bersumber dari beberapa macam agama. Jadi ketika kita sudah menerapkan nilai Pancasila, tentu integritas kita juga sudah ada. Walaupun kita hanya menerima 50.000, ketika kita menanamkan nilai Pancasila, tentu kita akan tolak hal tersebut. Jadi memang saat ini anak muda memang perlu untuk mendalami apa itu Pancasila, bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
0: Oke, itu penting banget sih. Kalau dulu kan ada ini ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada, ya udah diganti nama mata pelajarannya juga gitu ya. Jadi memang itu banyak banget yang harus dipelajari juga ya oleh generasi. Oh, di kuliah masih ada ya. Oh, wow, ini bisa jadi, apalagi yang hukum ya. Kayak hukum tuh lebih detail lagi ya. Nah, ini yang perlu ditahu juga nih sama teman Pro 2, mungkin belum tahu gitu ya, bahwa setiap perbuatan itu pasti akan ada ganjarannya. Nah, kalau korupsi gimana tuh? Kayak hukuman-hukumannya itu seperti apa sih? Kan kalian udah pelajari belum di semester-semester pembelajarannya gitu untuk terkait dengan korupsi ini sendiri?
1: Ya, mungkin gambaran secara umumnya, tapi mungkin kalau ini Putri aja yang jawab.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mungkin kan biar suaranya lebih soft ya.
0: Oh, baik. Putri bertemu Putri nih.
1: Iya.
0: Di semester-semester awal ini berarti udah dapat juga pembelajarannya.
2: Sempat dapat diperkenalkan ini loh hukuman-hukumannya, begini loh tingkat hukuman untuk pelaku tindak korupsi gitu. Jadi belajar mandiri juga gitu biar lebih tahu gimana sih penanganannya. Jadi di kalau dilihat secara fakta bahwa di Indonesia terdapat aturan-aturan yang memang sudah memberikan efek jera yang seharusnya bagi pelaku korupsi. Namun sekarang yang perlu kita tanyakan, apakah law in the book and law in actionnya berjalan secara bersamaan? Aturan memang sudah ada, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang penanganan tindak pidana korupsi. Namun faktanya, apakah aturan ini dapat diterapkan secara nyata untuk memberikan efek jera? Dan itu yang perlu kita pelajari bersama sebagai seorang mahasiswa, sebagai masyarakat. Kita melihat apakah hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun ini, dan denda sampai 1 miliar lebih, dan denda yang besar, ini dapat memberikan efek jera dan juga dapat memberikan hukuman yang sesuai untuk pelaku korupsi tersebut. Dan terkadang kepercayaan masyarakat terasa kurang kepada pemerintah karena adanya hukuman yang dianggap ringan oleh masyarakat. Dan inilah yang perlu kita telaah. Apakah law in the book, aturan yang memang sudah ada ini, dapat dijalankan secara maksimal, yaitu law in action-nya kepada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan kembali kepada masyarakat tentang penanganan kasus korupsi tersebut.
0: Wow, agak berat sih ini ya, emang ya sekali. Tapi fenomena ini sering banget kita lihat terjadi ya di masyarakat. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang menurut aku terlalu, entar deh, kayaknya pas off air aja ya aku tanyain ke mereka. Karena ini berupa tanggapan ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen join lagi, tenang aja, kita masih ada waktu ya. Jadi untuk kamu yang mau join bertanya sama teman-teman dari Universitas Bumi Gora ya, pastikan kamu stay tune terus. Kita masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: makin seru nih kita ngobrolin tentang anti korupsi ya, yang dimana anak muda juga memperhatikan apa yang terjadi di sekitar gitu ya, dan tidak menutup mencari tahu gitu ya bahwa ini tuh memang udah ada gitu ya, budaya ini sudah sering kita lihat ya, sudah sering mungkin kita juga kayak kok gini sih gitu ya, padahal harusnya begini, kita tuh maunya proses yang didapatkan itu mau dari kalangan manapun itu sama sebenarnya ya, semuanya harus adil. Tapi balik lagi tadi ya, memang kayak harus ada bukti, harus ada fakta, harus ada saksi juga, pokoknya prosesnya panjang lah ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Alvin, kalian setuju nggak kalau para koruptor itu harus dimiskinkan supaya memiliki efek jera, gimana?
1: Oke ya, mungkin kalau berbicara itu kita sama-sama sepakat. Jadi kan
0: salaman langsung nih kalau yang itu.
1: Uang kita nih udah habis ya, masa nggak dibalikin nih?
0: Oke.
1: Jadi kan memang yang masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat ataupun kita sebagai generasi muda itu kan terkait pengesahan yang kita tunggu nih, pengesahan undang-undang perampasan aset nih. Jadi supaya aset yang sudah diambil oleh pelaku koruptor itu dikembalikan ke negara, sehingga negara cepat untuk pulih dan berkembang kembali. Jadi apa yang telah diambil, jadi kalau itu belum disahkan kan, proses untuk mengembalikan dana ke negara itu masih agak panjang.
0: Oke, ini memang sedang digodok juga?
1: Memang sudah ditawarkan sejak beberapa tahun yang lalu, tapi memang belum diketuk untuk disahkan.
0: Oke, jadi kita bisa berdoa sekarang bersama-sama supaya proses itu bisa gitu ya, menjadi efek jera gitu ya. Kayak dimiskinkan itu adalah salah satu cara supaya mereka jangan sampai gitu ya melakukan tindakan korupsi
2: lagi
0: ya, dan jangan ada lagi oknum yang lain, karena ini kabarnya kayak ada aja gitu ya, ada lagi ya oknum-oknum yang memang aduh ini merugikan negara. Iya banget, negara ujungnya pasti ke masyarakat, karena yang digunakan itu adalah uang masyarakat semuanya. Ya, oke. Agak memanas sih ini pertanyaan-pertanyaannya. Jangan dong, jangan pakai jargon itu, karena itu kayak di acara-acara tertentu tuh kayak terngiang-ngiang tuh kata-katanya. Oke, mungkin dari kalian nih supaya anak muda mau untuk bisa bersih dari korupsi ini, apa sih tindakan nyata yang bisa dilakukan, tindakan kecil yang bisa dilakukan anak muda supaya anti korupsi itu dimulai dari diri sendiri dan bisa berdampak untuk orang banyak. Dari siapa? Oke, dari Kurniawan.
3: Ya, terutama kan dari anak muda sendiri adalah bagaimana, pertama adalah disiplin waktu.
0: Oke.
3: Ketika kita melakukan tindakan menyelewengkan waktu, juga kita juga tidak akan dipercaya sama orang lain. Juga ketika ada budaya mencontek di kelas, bagaimana kita untuk meninggalkan budaya mencontek itu? Terlebih lagi ketika kita sedang ujian, kita malah menyalin tugas dari teman. Itu sih dari hal kecil juga akan berdampak dari mental kita. Bagaimana juga ketika sedang ketika seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita membayar SPP dengan nominal yang seperti ini, janganlah kita lebihkan dengan nominal yang menurut kita itu akan digunakan untuk diri sendiri. Karena pada dasarnya adalah kita yang mengatakan anti korupsi malah melakukan hal tersebut.
0: Okay.
3: Apa bedanya kita dengan pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan? Itu juga termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan sebagai anak dari orang tua kita.
0: Oke, jadi itu kayak langkah dari diri sendiri dulu nih gitu ya, kita kuatkan atau kita matangkan dulu gitu. Nah, kalau Putri mungkin lebih bisa ke yang berdampak. Tadi kan untuk diri sendiri udah dijelasin sama Kurniawan gitu ya. Mungkin kamu juga yang udah punya punya satu gelar yang sedang dibawa juga ya, karena kebetulan Putri ini juga Putri Mandalika terpilih ya untuk runner up di tahun 2026 ini. Nah, kamu nih udah ada brandingnya gitu. Nah, sebagai anak muda apa yang bisa dilakukan?
2: kalau menurut saya seperti advokasi saya waktu awal menjadi Putri Mandalika, tentunya memanfaatkan media sosial dengan maksimal. Ketika kita menjadi seorang anak muda, tentunya kita akan berhadapan dengan dunia media sosial yang membutuhkan banyak sekali pengelolaan. Dan disinilah arah kita, apakah kita akan gunakan sebagai media edukasi ataukah yang lain gitu. Jadi kalau dari saya, memang untuk konten edukasi tentang anti korupsi memang sudah sering saya buat dan posting di akun saya. Dan itu sudah saya lakukan sejak SMA, karena waktu SMA dulu sempat jadi duta SMA juga. Jadi memang sudah diberikan pemahaman tentang anti korupsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah memberikan bahwa ini loh tentang korupsi. Nah, jadi dari pemahaman itu saya buatlah kembali menjadi konten yang kemudian kita edukasikan kepada teman-teman melalui media sosial, karena jangkauan media sosialnya tentu sangat banyak sekali. Dan disinilah kita dituntut untuk memberikan kreativitas yang akan menarik masyarakat untuk mengetahui ini loh kontennya. Dan juga kunci dari konten itu adalah 3 detik pertama. Jadi kita buat konten itu semaksimal mungkin agar teman-teman juga tertarik untuk menonton lebih lanjut. Nah, ketika kita memberikan 3 detik pertama itu opening yang sangat bagus untuk menghantar ke materi selanjutnya agar teman-teman tertarik gitu. Jadi kita berikanlah tampilan yang sesuai ketika ingin membawakan materi tentang edukasi, edukasi seperti anti korupsi gitu.
0: Oke, jadi itu adalah langkah yang memang relate ya sama dunia anak muda zaman sekarang. Lewat konten itu adalah salah satu cara yang strategis banget. Kayak siapa sih Gen Z yang gak punya media sosial, minimal punya ini apa sih namanya, layanan chatting gitu ya untuk media sosialnya. Jadi kayak itu justru lebih luas lagi gitu ya, apalagi udah punya branding, udah punya gelar gitu ya, untuk bisa menggaungkan anti korupsi ini dengan lebih luas lagi. Dan terakhir dari Aswadi.
1: Ya kalau saya sendiri ya, karena memang hal-hal ini mungkin pernah kita coba untuk edukasi. Karena memang selama, ya bisa dibilang ini kali kedua saya menjadi mahasiswa ya. Karena dulu sempat kuliah di kampus yang berbeda, alhamdulillah sudah selesai. Tapi dengan background yang memang jauh dari kata hukum. Karena saat itu saya menjadi mahasiswa kesehatan. Tapi setelah melihat apa yang terjadi di lapangan ketika saya bekerja, saya menikmati masa-masa saya sebagai seorang pekerja, ternyata selama 3 tahun ini tidak menarik kalau saya hanya diam-diam dan tidak mengambil peran. Akhirnya saya pernah memimpin organisasi kemahasiswaan lah, mungkin salah satu organisasinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kabupaten Lombok Utara. Jadi hal-hal yang kita lakukan ya, semacam kita membuat perkumpulan kecil di satu dusun atau satu desa. Kita berdiskusi, duduk sambil bercerita sama anak-anak kecil. Jadi kita buat hal itu menjadi menyenangkan. Jadi kita bermain bersama, edukasi tentang anti korupsi. Kita belajar membaca bersama adik-adik kecil. Itu hal yang menurut saya mungkin impact-nya tidak luas ya, tapi itu hal yang memberikan kita stimulus untuk merasa bahagia, karena bermain bersama anak kecil sekalian mengedukasi itu hal yang menarik. Dan itu sempat kita lakukan beberapa kali, bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kalau saya pribadi, karena memang mungkin tidak begitu kreatif di dunia-dunia konten ya dalam media sosial, jadi saya lebih suka langsung turun ke masyarakat, kita edukasi secara langsung.
0: Oke, jadi yang dari diri sendirinya udah dari Kurniawan, media sosialnya dari Putri, dan yang langsung eksekusi ya, bahkan ini dari tingkat yang paling kecil. Memang dari anak-anak itu adalah tempat kita bisa menumbuhkan karakter. Karakter sedari awal, jangan sampai gitu ya itu terjadi dari generasi yang paling kecil dulu gitu. Dan anak-anak tuh kan lebih mudah nih nangkepnya gitu ya. Itu bakal aku sempat dapat quotes gitu, kalau kita memberikan edukasi atau pembelajaran kepada anak-anak itu kayak kita mengukir di atas batu. Itu bakalan nempel gitu, bakal istilahnya long last gitu ya. Beda kalau udah dewasa gitu, belajarnya tuh mungkin iya bisa nyerap, tapi ingatannya itu tidak seperti ketika masih kecil gitu. Aduh, thank you banget loh kalian udah bisa memberikan istilahnya cara-cara gitu ya supaya anak muda aware ya sebagai agen anti korupsi, dan semoga aja kita bisa memutuskan mata rantai itu supaya Indonesia bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi gitu ya. Amin. Dan apa yang masyarakat berikan kepada pemerintah untuk dikelola dengan sebaik mungkin untuk rakyat juga ya, itu bisa diterima oleh rakyat sesuai dengan harapan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena setiap daerah itu beda-beda ya apa yang dibutuhkan. Oke, kalau gitu karena udah hampir jam 10 pagi, gak berasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya, itu artinya kita harus pamit dari Spada untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Aswadi, buat Putri, buat Kurniawan ya, semangat terus untuk kita sama-sama ya kampanye anak muda anti korupsi. Oke, kalau gitu kita pamit undur dari Jalan Angkut 83 Ampenan, dari gelaran Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Polda NTB mulai mempersiapkan langkah strategis menghadapi tantangan tugas kepolisian di masa mendatang dengan menggelar kegiatan pembukaan penyusunan rencana kerja atau RENJA tahun anggaran 2027 bagi seluruh satuan kerja atau satker jajaran Polda NTB. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Puri Indah Mataram di hari Selasa. Kegiatan ini diselenggarakan Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda NTB yang dibuka secara resmi oleh Karo Rena Polda NTB Kombes Pol Susilo Setiawan SIK. Hadir dalam kegiatan tersebut para Kasubag Renmin, Kaurenmin, Kabakren, Kasubag Strajemen dan Reformasi Birokrasi Polri serta operator masing-masing satker di lingkungan Polda NTB. Dalam arahannya, Kombes Pol Susilo Setiawan menegaskan bahwa penyusunan RENJA 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan Polda berjalan selaras dengan target pembangunan Polri serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya terdapat sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi fokus dalam RENJA Polda NTB 2027, diantaranya mewujudkan sinergitas yang kuat antara Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui penyusunan RENJA 2027 ini, Polda NTB menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat terhadap institusi Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, rencana pembangunan sekolah rakyat SR di Kecamatan Kuripen Lombok Barat memasuki fase krusial. Meski status lahan yang akan digunakan telah dinyatakan keluar dari kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan dan lahan sawah dilindungi, dalam dokumen data tata ruang terbaru, proyek strategis di sektor pendidikan itu masih harus menunggu izin alih fungsi lahan dari Kementerian Pertanian. Menurut Zaini, meskipun status lahan, dokumen rencana tata ruang wilayah terbaru telah berubah, penggunaan lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum tetap wajib memperoleh persetujuan dari Kementerian Pertanian. Pemkab Lombok Barat pun berharap dukungan pemerintah pusat agar seluruh proses perizinan dapat dipercepat sehingga pembangunan sekolah rakyat Kuripen segera terrealisasi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di daerah. Demikian Info Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama Julang di siang hari ini. Setelah tadi Putri menemani kamu di Spada, kali ini Julang akan hadir untuk menerima semua requestan-requestan lagu favorit kamu, teman Pro 2, di hari Kamis manis ini tentunya. Sampai nanti di pukul 12 siang, teman Pro 2, aku bakalan puterin requestan-requestan lagu-lagu favorit kamu ya. Jadi kamu bisa langsung aja request lagu yang pengen diputerin langsung di Instagram kita di @pro2fmmataram atau lewat WhatsApp kita di 0819-2005-7000, teman Pro 2 ya. Dan sembari menanti lagu-lagu favorit kamu masuk ya, teman Pro 2 ya, aku mau puterin dulu single-single untuk pembuka Pro 2 Hitlist kali ini. So stay tune terus di Pro 2 Hitlist.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Indrawari teman Pro 2 menemani pagi kita dengan lagunya Seribu Kali ya. Dan ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang request lagu-lagu favoritnya untuk diputerin di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Ada yang pengen diputerin lagunya Tulus satu kali katanya. Sekaligus titip pesan ke Tulusnya katanya teman Pro 2 ya. Ayo dong album baru katanya ya. Jujur aku nungguin juga teman Pro 2 karena album terakhir Tulus itu dirilis di tahun 2022 lalu gitu ya, album Manusia. Dan mungkin sekarang Tulusnya lagi fokus untuk mengorbitkan penyanyi-penyanyi bertalenta lainnya ya, seperti Dere ya yang tergabung dalam manajemen 321. Dan baru-baru kemarin juga teman Pro 2 aku lihat kabar katanya Rahmania Astrini atau sekarang nama barunya tuh Astri teman Pro 2 itu juga tergabung di manajemennya Tulus 321. Nah mungkin lagi fokus ke artis-artisnya dulu kali ya, tapi kayak Tulus tolong ya lagu-lagu barunya dikeluarkan segera ya. Aku kayak mengulang-ulang terus nih albumnya, dari album Tulus dulu, terus Gajah ya, habis itu Monokrom ya, terus Manusia gitu, kayak itu terus kayak udah teman-temanku hafal gitu sama playlist-playlistku tempat Pro 2. Jadi gak heran ketika tahun baru kemarin ya ada Spotify Wrap itu ya, aku langsung udah ketebak gitu siapa yang nomor satunya gitu teman Pro 2. Oke, dan juga ada yang pengen diputerin lagunya James Allen dengan Don't Worry. Lalu ada katanya nih yang mau request lagunya Nadib Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Siapa itu? Siapa yang membuat Kota Ini Tak Sama lagi teman Pro 2? Mata.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Masih barengan sama Julang, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan itu dia tadi teman Pro 2 beberapa lagu-lagu atau single-single yang udah teman Pro 2 request nih. Aku mau bacain lagi ya teman Pro 2 requestan-requestan yang sudah masuk pada siang hari ini tentunya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan yep, ini dia teman Pro 2. Ada yang pengen diputerin lagu yang ini juga jadi favorit aku sih teman Pro 2. Somebody Please Sir dari Aziz Hendra. Waduh, siapa tuh yang kenapa pada galau ya pagi-pagi gini ya? Walaupun udah enggak pagi sih, siang teman Pro 2. Tapi ya harusnya ya apa mungkin bawaan ini ya? Menjelang jam makan siang perut lapar gitu ya. Jadi kayak galau mulu teman Pro 2. Dan lagi-lagi ada yang pengen diputarin lagu dari Delantis, Bila. Aduh, galau lagi teman Pro 2 ya. Enggak ya teman Pro 2, no no. Ini masih pagi, ini masih harus mendengarkan lagu-lagu yang upbeat gitu ya. Tapi karena ini requestan teman Pro 2 ya, mau gak mau aku harus puterin dong ya. Dan itu juga lagu favorit aku sebenarnya teman Pro 2 di malam hari ya. Kalau di pagi hari apa sih yang ku dengerin? Seperti mati lampu ya. Beda teman Pro 2. Nah, ini ada yang request lagunya dari Raven Lane dengan Love Me Not teman Pro 2 ya. Katanya dia tuh kalau bersih-bersih dengerinnya lagu yang upbeat karena biar bersemangat gitu teman Pro 2. Dia pernah mendengarkan lagu-lagu klasik ya. Dia bersih-bersih kayak berasa bersih-bersih di kerajaan katanya teman Pro 2. Oh, babu istana gitu ya. Oke deh, aku puterin ya untuk kamu teman Pro 2. Karena mungkin kamu udah gak sabaran dengan lagu-lagu kamu ya. Langsung aja, ini dia list untuk lagu-lagu favorit dari teman Pro 2 berikut ini.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Yes, teman Pro 2, Love Me Not dari Eleven Lane, teman Pro 2, adalah salah satu requestan dari banyaknya teman Pro 2 yang udah pengen diputerin lagu-lagu favoritnya, teman Pro 2. Termasuk ini ada yang udah juga request dari WhatsApp kita ya, namanya Irna dari Kota Mataram, dan dia juga baru lulus dari SD, teman Pro 2. Lucu, berarti ini mau masuk SMP ya, teman Pro 2, udah tahun ajaran baru ya, bentar lagi ya. Dia minta diputerin lagu Putri Aryani dengan Berdaya Diri. Wih, lucu teman Pro 2, ini lagunya penuh motivasi ya. Berarti memang Irna ini juga sedang apa ya, butuh motivasi untuk masuk ke SMP favoritnya kali ya, untuk masuk ke sekolah-sekolah yang memang diidamkan. Dulu aku juga gitu teman Pro 2, waktu tahun ajaran baru, waktu kenaikan dari SD ke SMP, aku excited gitu karena peralihan mendapatkan teman-teman baru gitu. Kalau dulu kan SD ya paling teman-teman sekitaran rumah aja gitu ya. Tapi kalau SMP teman Pro 2 itu cakupannya lebih jauh lagi gitu. Jadi kumpulan beberapa SD tuh jadi satu di SMP itu. Begitupun dengan SMA teman Pro 2, cakupannya semakin luas lagi gitu ya. Jadi aku selalu excited tiap memulai tingkatan pendidikan baru gitu ya, waktu itu teman Pro 2. Dan sekarang aku udah ada di fase yang aku udah lulus kuliah teman Pro 2, sudah tidak ada di fase sekolah-sekolah lagi ya. Cukup campur aduk perasaannya kalau melihat adik-adik sekarang yang mereka tuh lagi hektik-hektiknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya gitu ya. Jadi semangat terus semuanya ya, yang pada masuk ke tahun ajaran baru, yang naik kelas ataupun yang naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke, ada juga yang pengen diputarin nih teman Pro 2, kali ini dari Instagram, dari Puspa yang minta diputarin lagunya Dere dengan Tumbang. Oke, dan juga ada Mila Wati underscore hijau. Wow, agak ini ya namanya kayak Anang Hijau nih jatuhnya teman Pro 2. Pengen diputerin lagu dari Treasure dengan Yellow. Kamu hijau tapi pengen diputerin lagu Yellow. Gimana tuh ceritanya teman Pro 2?

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih bareng sama Julang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kita masih bisa ya teman Pro 2 untuk menerima requestan-requestan kamu ya. Jadi kalau kamu punya lagu-lagu favorit yang mau diputerin siang hari ini teman Pro 2, boleh langsung aja kamu ke Instagram kita di @pro2fmmataram atau lewat WhatsApp kita di 0819020570000. Seperti teman Pro 2 yang udah nge-request lagu JKT48 berikut ini teman Pro 2, katanya dia kalau sering apa namanya lari gitu ya teman Pro 2 ataupun jogging di sore hari pasti playlistnya JKT48, dan dia pengen diputerin lagu dari JKT48 yang ku sangat suka. Aku juga suka lagu ini teman Pro 2 ya, jadi mungkin selera kita sama ya. Dan aku juga by the way sering putar lagu JKT48 waktu beberes kosan teman Pro 2 jadi biar nggak lemes gitu ya, terus semangat gitu kalau bersih-bersih teman Pro 2. Karena lagu-lagu JKT48 meskipun liriknya agak sedih ya teman Pro 2, tapi irama dan nadanya itu semangat gitu. Jadi kita dibuat gak ngantuk sama lagu-lagunya teman Pro 2. Oke, dan ada juga teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Bruno Mars dengan 24 Magic. Langsung aja teman Pro 2, ini dia untuk kamu.

0: istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik.

Yes, teman pro 2, Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake. Teman pro 2 adalah juga merupakan requestan dari teman pro 2 lainnya. Dan masih ada waktu ya teman pro 2 untuk kamu merequest lagu-lagu favorit kamu. Dan aku kembali akan membacakan requestan lagu-lagu favorit dari teman pro 2 yang sudah masuk ya. Ini ada dari Riva yang pengen diputerin lagu dari Hindia. Berdansalah karir ini tak ada artinya. Hey, ngapain Ripa merequest lagu ini ya? Ada apa dengan karir dia, oke? Okay? Dan ada juga nih yang pengen diputerin lagu dari Sabrina Carpenter dengan Man Child, oke? Okay? Kemarin juga sempat ada tren yang itu gak sih teman pro 2 upload lagu judulnya tapi gak sesuai sama lagu yang diputar teman pro 2 dan Man Child. Ini kena juga teman pro 2 sama lagu... Lelaki Buaya Darat katanya teman pro 2 ya, kalau di Indonesiain gitu. Ada beberapa lagu-lagu juga yang kemarin tuh sempat trennya nyeleneh teman pro 2, tapi sekarang udah berkurang ya, udah menghilang trennya teman pro 2. Padahal seru banget trennya kemarin ya. Lalu ada juga yang pengen diputerin lagu dari Pamungkas dengan lagu yang lagi naik banget nih teman pro 2, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Langsung aja ini dia untuk kamu requestannya.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Ya, Teman Pro 2 semakin tinggal sedikit nih waktu kita Teman Pro 2 untuk request-request. Jadi masih ada kesempatan untuk kamu ya, kasih tahu aku apa lagu-lagu favorit yang pengen kamu dengerin di siang hari ini Teman Pro 2. Karena ini udah lumayan antriannya, kali aku mau bacain lagi Teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu Perunggu dengan Gemilang. Katanya ini salah satu lagu favorit yang emang sering banget diputar belakangan ini Teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama aku puterin juga untuk kamu nanti ya. Ada yang pengen diputerin juga Sandiwara Semu dari Rumah Sakit. Oke, maksudnya penyanyinya Rumah Sakit ya Teman Pro 2 ya, bukan Sandiwara Semu dari Rumah Sakit. Itu maksudnya dari nama tempat, bukan Teman Pro 2. Rumah Sakit itu merupakan penyanyinya ya. Dan judul lagunya Sandiwara Semu. Ya mungkin kamu pertama kali dengar lagu ini dari requestan Teman Pro 2 lainnya, terus tiba-tiba kamu kayak, wah enak juga nih lagu gitu. Jadi kamu bisa mendapatkan referensi-referensi lagu-lagu kece dari Teman Pro 2 lainnya. Oke, dan ini ada, kayaknya ini Blink deh Teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Blackpink dengan Go. Lagu terbarunya Blackpink juga ya Teman Pro 2, masih terbilang baru gitu ya. Jadi ya masih agak menyesuaikan di telinga pendengar yang awam gitu. Tapi untuk para Blink ini pengobat rindu, karena Blackpink itu sendiri kayak susah banget mau comeback Teman Pro 2, dan sekalinya comeback disuguhin dengan lagu yang kece ini. Oke, langsung aja Teman Pro 2, tanpa berlama-lama, ini dia untuk kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Oke, teman Pro 2, karena ini udah mepet di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya kita beranjak ke segmen-segmen selanjutnya. Akan ada rangkaian segmen santai siang yang akan menemani kamu, teman Pro 2, di next-nya ya, teman Pro 2, tapi masih barengan sama Julang. Jadi jangan kemana-mana ya, teman Pro 2 ya. Dan sebagai lagu penutup untuk segmen Pro 2 Hitlist kali ini, akan ada Nona dengan Rollerblade.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio. Stages.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pro 2, setelah tadi Pro 2 Hitlist, aku menemani kamu selama 2 jam. Dan sekarang kita beranjak ke segmen selanjutnya, yaitu Santai Siang teman Pro 2. Dan kali ini spesial teman Pro 2 ya, Muda Kreatif barengan sama Julang itu ternyata gak sendiri ya teman Pro 2. Karena sudah ada 2 orang yang merupakan sosok di balik usaha yang lagi naik banget di Kota Mataram ya teman Pro 2. Sudah ada Kak, siapa di sini? Halo.
4: Halo, saya dengan Kak Bulan.
5: Dan saya dengan Kak Altri.
3: Kak Altri dan juga Kak Bulan, iya. Ya. Kalau boleh tahu, Kak Altri dan Kak Bulan ini merupakan owner dari usaha apa nih teman Pro 2? Pasti bertanya-tanya di rumah.
4: Kalau kita berdua merupakan owner dari Marinasi Mataram, yang mana kita menjual produk frozen food untuk marinasi, ada perayaman sama perikanan serta ada protein nabati, tempe dan tahu.
3: Wow, lengkap ya ternyata ya. Oke, kita akan fokus untuk membahas usaha dari Kak Altri dan juga Kak Bulan, yaitu Marinasi Mataram gitu.
5: Iya.
3: Awal mula kepikiran kenapa membuat usaha marinasi? Siapa nih yang mau jawab?
5: Oke, kita akan menjawab dari awalnya tuh kita bukan buka Marinasi Mataram,
3: mm-hmm.
5: tapi maunya dimsum.
3: Oh, kita, awalnya dimsum mula?
5: Iya, malah kita mau bikin dimsum, cuma kok ngeliat dimsum kan sekarang untuk Gen Z udah rame banget ya di mana-mana.
3: Banyak,
5: gitu.
3: Betul.
5: Nah, terus kita ya scrolling-scrolling nyari referensi, ternyata oh ada marinasi ini untuk apa ya, kita memberikan solusi pada pegawai mahasiswa yang sibuk gitu kan.
3: Oh baik.
5: Tapi
3: betul.
5: Nyari lauk yang sehat gitu,
3: mm-hmm.
5: bukan yang banyak pengawet atau untuk apa yang fast food lah, bukan mm-hmm. gitu. Nah situlah kita cari. Nah kebetulan istri juga bisa masak, pinter lah gitu.
3: Oke.
5: Okay. Coba-coba kita racik bumbunya dan alhamdulillah dapat bumbu yang pas. Kita tester ke teman-teman, kok cocok gitu. Ya udah, langsung aja eksekusi.
3: Langsung jualan. Itu dari yeah. kapan terbentuknya Marinasi Mataram?
5: 25 Januari.
3: Tahun ini?
5: Tahun ini.
3: Wow, masih baru 5 bulan, 6 bulan, ya. Masuk 6 bulan ya.
4: Iya.
3: Oke, luar biasa banget. Oke, berarti Kak Altri dan juga Kak Bulan ini suami istri ya?
5: Suami
3: ya.
5: Istri.
3: Itu teman Pro 2 ya, sepasang suami istri ini menemukan bisnis yang bisa dibilang cukup kreatif di Kota Mataram ini sendiri gitu ya, dimana dipikirkan target marketnya adalah orang-orang yang mau praktis tapi betul. Tetap hidup sehat.
5: Betul
4: iya,
5: banget.
4: Iya, betul sekali.
3: Gitu. Oke, berarti Marinasi Mataram ini semua racikannya itu dari Kak Altri dan juga Kak Bulannya langsung kah, atau ada dari siapa gitu?
4: Tidak, kita memang produksi sendiri,
3: mm-hmm.
4: dari rempah-rempah yang belum jadi kemudian sampai jadi bumbu, mm-hmm. itu kita semua ngeracik.
5: Jadi dari, kita emang gak ada bahan-bahan yang apa ya, kayak bisa dibilang MSG itu, kita minim banget.
3: Mm-hmm.
4: Jadi garam.
5: Dari ya,
4: garam.
5: Nah itu kita benar-benar beli dari kunyit, lalu Laos dan lain sebagainya, itu benar-benar alami. Kita kupas sendiri, kita blender, dan kita langsung buat bumbu marinasi itu.
3: Oke, sejauh ini berarti cuma Kak Altri dan Kak Bulan aja kah tim produksinya, atau ada lagi?
5: Ya untuk itu kita masih nyari, bukan nyari sih, apa, ada ibu-ibu yang cabutan, kok cabutan sih?
3: Apa tuh, apa tuh?
5: Serabutan.
3: Oke, iya betul.
5: Itu untuk ngupasin untuk aja ngupasin gitu aja.
4: Karena itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya.
3: Betul.
4: Kadang waktu kita tuh habisnya di ngupasnya itu.
3: Mm-hmm.
4: Jadinya ya udah, kita mau cari itu dulu biar ada yang meringankan kita, karena kan kita juga yang bersihkan ikan, kita yang packaging, kita yang promosikan, kita yang masak.
3: Jualannya juga ya.
4: Iya.
3: Semua betul. Tapi awal-awal memulai bisnis ini ya, Kak Bulan dan juga Kak Altri, butuh berapa kali percobaan gitu hingga akhirnya ngerasa kayak wah ini siap jual gitu?
4: Dua kali.
5: Dua kali.
3: Cuman
5: jadi,
3: dua kali
5: itu kita satu minggu sebelum CFD pertama. Mm-mm. Kan kita launchingnya di CFD ya waktu
3: itu. Okay, baik.
5: Satu minggu pertama kita survei supplier dulu. Mm-hmm. Terus kita coba bumbu. Nah itu kita share ke teman-teman terdekat.
3: Okay.
5: Langsung kita bikin Google Form untuk ngasih kritik saran gitu.
3: Okay.
5: Terus harga berapa yang cocok untuk dijual itu. Ya alhamdulillah semua positif. Dan kita coba di CFD dan langsung pre-order. Kita pertama itu pre-order dulu ya.
4: Pre-order iya, bukan yang stok gitu.
5: Bukan yang stok. Nah setelah itu setiap yang beli kita langsung tanyakan kritik saran-kritik saran. Minggu berikutnya kita patenkan bumbu itu.
3: Oh, gitu. Okay.
5: Jadi 2 minggu lah.
3: Berarti waktu udah launching di CFD itu masih dalam tahap ini juga ya, kayak masih bisa berubah-rubah gitu.
4: Betul. Ya,
3: karena
4: menerima
3: iya trial and error, menerima masukan-masukan dari pelanggan. Betul. Pertama. Berarti pelanggan-pelanggan pertamanya dulu tuh berjasa ya, berarti ini.
4: Sangat berjasa apalagi teman-teman terdekatnya Mas itu kan. Mohon maaf Mbak, ini sedikit kurang asin, ada yang bilang gitu.
3: Okay.
4: Kalau bisa dikasih jeruk nipis lagi biar nggak terlalu amis. Jadi ya udah, ternyata kritik sama saran orang itu penting banget ya.
3: Jadinya betul.
4: Itu yang kita jadikan bahan evaluasi, kita perbaiki. Ya alhamdulillah sampai sekarang komentarnya positif semua.
3: Nah sampai sekarang masih ini nggak menerima kayak kritik dan saran juga gitu dari customer.
5: Nah, kalau itu kita tidak menutup sedikit pun kritik dan saran sih.
3: Tetap ya.
5: Walaupun banyak yang pre-order. Repeat order.
3: Mm-hmm.
5: Itu tetap kita tanyakan. Apalagi okay. Setelah kita libur panjang ini ya.
4: Ya takutnya kan ada perubahan rasa. Mm-hmm. Jadi setiap setelah kita payment, abis itu kita kita bilang kita tetap open kritik dan saran.
3: Mm-hmm.
4: Ya jawaban mereka, kalau bisa tambahin sambel, kalau bisa tambahin menunya jangan hanya ayam sama ikan, bisa bebek, bisa paru, jeruan.
3: Okay.
4: Itu saran dari mereka.
3: Nah, ada nggak rencana untuk menambah-nambah itu semua? Kalte juga ke bulan.
5: Kalau rencana sih ada aja ya. Cuma untuk eksekusinya kita belum berani karena kita masih berdua, produksi 8 menu untuk berdua itu udah cukup berat. Tapi misalkan kedepannya kita udah bisa ekspansi atau menambah karyawan, insya Allah bisa lah kita menambah menu-menu itu.
3: Okay. Berarti memang ada rencana untuk menambah menu ya dan membesarkan usaha ini gitu ya.
5: Pastinya.
3: Dengan bantuan dari kritik dan saran dari para customer tadi gitu. Ada gak sih yang tiba-tiba gak bilang kurang ini kurang itu tapi kurangin dong harganya gitu?
5: Kalau kurangin harganya
3: ada gak itu customer-customer kayak gitu tuh?
5: Alhamdulillah enggak ya.
4: Iya alhamdulillah.
5: Alhamdulillah enggak. Mungkin juga target pasar kita pas dengan kondisi sekarang. Alhamdulillah untuk harga dikurangin itu enggak. Tapi ya mungkin ukurannya. Ukurannya coba
4: ikan,
5: ikan tuh kan kita enggak bisa dapat sesuai terus ya Mas. Jadi kita kadang dapat yang kecil-kecil-kecil. Kak nih ukurannya yang gede aja gitu.
3: Okay. Berarti target marketnya udah dipikirin dari awal ya, bukan
5: kita survei
3: hanya
5: udah.
4: Kita survei dulu. Jadi sekeliling kita nih pekerjaannya apa?
3: Ternyata emang
4: wanita karir, kemudian yang gimana ya namanya seorang ibu kan harus juga mikirin suaminya,
3: anaknya tanggung jawab.
4: Tapi di sisi lain beliau bekerja. Cocok nih jadinya. Ya udah terus kita mas searching kan. Kayaknya belum ada deh yang jualan nih. Ya udah akhirnya kita
5: eksekusi
4: langsung gitu juga.
3: Berani gitu ya langsung.
4: Iya.
3: Oke, selain kayak tadi survei ke orang-orang terdekat gitu, apa waktu perencanaan mematangkan usaha ini yang dilakukan di awal-awal gitu?
5: Kalau untuk perencanaan kita survei pasar itu udah pasti kita lakukan. Terus kita siapin modal. Ini modal
3: penting.
5: Pasti
3: penting
5: karena
3: itu.
5: Kan
3: betul.
5: Banyak orang yang mikir modal nekat kan itu
3: jangan in this economy jangan. Ya
5: nah alhamdulillah ada tabungan yang cukup untuk memodalin. Kita hitung-hitung cukup nih dari tester lalu kita produksi di CFD pertama cukup ya udah pelan-pelan kita dulu produksinya juga dikit-dikit kok. Nggak langsung banyak kita 2 kilo 3 kilo nyoba kok cocok terus bertahap-bertahap. Nah, alhamdulillah dengan masyarakat yang menerima juga, kita produksi lebih banyak, kita tabung untuk alat-alat yang baru.
4: Betul.
5: Kayak gitu. Jadi ya awal-awal itu emang struggle itu ada. Tapi ya kita saling mendukung satu sama lain. Alhamdulillah. Betul. Bisa
3: berarti,
5: berjalan.
3: Berarti emang dicicil-cicil dulu gitu ya. Enggak yang langsung, wah seabrek langsung nih yakin.
4: Enggak
3: ya. Takutnya nanti kayak gagal.
4: Berhenti di tengah jalan
3: ya,
4: takutnya kan.
3: Itu. Berarti emang penting dulu survei pasar, survei targetnya.
4: Iya. Betul.
3: Gitu. Range-nya harganya di sekitaran berapa sih untuk Marinasi Mataram?
4: Kalau untuk perayaman itu mulai dari 7.000, Kak.
3: 7.000
4: per picis. Iya, per picisnya.
3: Oh, oke.
4: Okay. Ada sayap, ada paha, tapi kalau untuk dada 12.000. Kan ukurannya lebih besar.
3: Betul, dan lebih banyak juga kan
4: betul.
3: Maksudnya.
4: Betul. Kalau untuk lele kita mulai dari 6.000. Ikan kembung yang ukuran kecil itu 8.000. Ikan kembung yang besar 15.000, kemudian untuk nila 12.000.
3: Cukup terjangkau ya, apalagi untuk anak kos yang agak hektik gitu ya dengan kegiatan-kegiatannya itu cukup membantu gitu ya. Nah, teman Pro 2 kita masih akan lanjut untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Altri dan juga Kak Bulan mengenai Marinasi Mataram, tapi setelah azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Julang dan tentunya masih ada sang owner Marinasi Mataram di sini. Halo, Kak.
1: Halo.
0: Oke, masih semangat tentunya untuk berbagi seputar bisnis Marinasi Mataram ini ya.
1: Iya, semangat sekali.
0: Tadi udah disebutkan udah jalan 6 bulan ya, iya. Masuk bulan Juni ini apa saja improve dari Marinasi Mataram semenjak awal hingga saat ini gitu.
2: Improve-nya cukup signifikan ya menurut kita gitu. Karena dulu kita pertama jualan itu CFD ya menggunakan box biasa secara konvensional, digelar gitu aja, ayam, ikan dan lain sebagainya. Dan dulu kita masih cuma 4 menu.
0: Apa menu pertama itu?
2: Menu pertama kita nila, lele. Ayamnya itu ada 2 sayap sama paha.
0: Itu
2: pertama kali. Sekarang kita improve menjadi 8 menu. Sudah improve 2 kali lipat lah ya.
1: Iya.
2: Itu 8 menu. Terus selanjutnya dari packaging. Packaging dulu kita menggunakan styrofoam kayak apa sih namanya?
1: Kayak buah itu Mas ya, ada plastiknya di wrap itu.
0: Itu aja berarti dulu awalnya.
2: Awalnya. Iya. Itu sekarang kita menggunakan plastik vakum. Itu plastik vakum dan itu bisa bertahan lebih lama lah dari cara sebelumnya. Dan alhamdulillah kita juga udah punya freezer sih.
1: Iya.
2: Freezer box.
1: Dan itu hasil dari marinasinya sendiri.
0: Gak ada campur tangan modal lain gitu.
2: Gak ada.
0: Pure
2: ada.
0: Dari pendapatan marinasi Mataramnya.
1: Betul.
0: Itu terpikir beralih dari styrofoam ke vakum itu kenapa akhirnya?
2: Untuk itu kita yang pertama pasti ingin melebarkan bisnis kita ya. Bisa mengirim lebih jauh, daerah lebih jauh. Karena waktu itu mendapatkan orderan dari Lombok Tengah, itu kita masih gaya styrofoam lama itu, nyampe sana banjir.
1: Banjirnya kayak tumpah kan Mas, kuah-kuahnya itu sudah styrofoamnya udah warna kuning semua.
2: Banjir itu. Ya alhamdulillah di sana kita mendapat kritik saran juga. Betul. Dari teman-teman. Melihat contoh nih di vakum kayak gini, itu ya kita survei. Dan dari hasil marinasi kita itu
1: mencukupi
2: juga
1: ya.
2: Mencukupi, kita beli alat vakumnya, terus plastik vakum kita try error juga. Dan itu pun kita salah waktu itu beli plastiknya.
1: Karena kita nggak tahu.
0: Apa plastik yang dibeli waktu itu?
1: Jadi kan ada 2 jenis plastik untuk vakum. Ada yang vakum biasa, ada yang emboss. Kalau vakum biasa itu ya sekedar plastik aja.
2: Polos
1: gitu. Dia. Nah sedangkan ternyata kita membutuhkan yang ada gambar apa bintik-bintiknya itu.
2: Yang emboss.
1: Jadi lebih bisa tervakum dia. Itu otomatis ya udah nggak apa-apa, ini pelajaran next time. Jadinya kita tahu ini nggak bisa kita pakai, ini bisa gitu.
0: Nah itu pentingnya trial and error.
2: Betul,
0: ternyata
2: itu.
0: Selain itu lagi apa mungkin improve gitu dari segi perizinan atau apa dan lain sebagainya gitu?
1: Kalau sebelumnya kan yang namanya kita kuliner ya udah biasa, yang penting jualan
0: gitu ya.
1: Ternyata kita juga penting kepercayaan dari pelanggan. Yang pertama kita urus dulu nomor induk berusaha NIB.
0: Betul.
1: Ya kita urus di Plut UMKM. Berhubung juga kita dapat kuota gratis, seharusnya kan ada bayar juga.
0: Bayar,
1: Mas.
0: Iya benar.
1: Bayar. Kemudian langsung diuruskan halal ya dulu. Halal dulu. Kita siapkan produknya. Jadi ada yang kunjungan ke rumah. Ada petugas yang kunjungan rumah untuk mengecek ini beli ayamnya di mana. Kemudian apa saja bahan-bahannya. Itu kan penting juga, Mas. Termasuk air yang kita gunakan tuh air apa? Alhamdulillahnya setelah seminggu kunjungan petugas dari rumah itu kita muncul ya sertifikatnya. Langsung ya muncul. Terus habis itu kita berpikir lagi, kita harus ngurus SLHS.
2: Iya, SLHS.
1: Akhirnya kita mengajukan. Ternyata pengajuannya bukan ke Plut UMKM, ternyata ke Dinas Kesehatan. Kita kesana 1 bulan itu setelah kita pengajuan melengkapi segala bentuk administrasi. Akhirnya bisa
2: ada kunjungan dulu.
1: Ada kunjungan dulu, Mas, ke rumah, ngecek,
2: ya? Survei.
1: Tetap survei, dicek higienis atau tidak, terus dilihat dapurnya kita. Untuk panci ini dipakai untuk pribadi apa ada panci-panci khusus untuk berjualan. Terus kita diberikan masukan dan saran, kalau kita produksi jangan lupa pakai
2: APD.
1: APD-nya. Kamar mandi harus tertutup. Terus apa lagi ya sarannya Mas ya?
2: Itu tong sampah itu nggak boleh tong sampah yang terbuka. Kalau di dalam rumah harus ada yang tutupnya. Gitu. Terus pembuangan kita, sanitasi kita seperti apa. Wastafel itu nggak boleh yang mampet, kayak gitulah. Itu. Terus setelah kunjungan baru
1: seminggunya ya, seminggunya keluar SLHS.
0: Oke, berarti sudah terbukti, sudah terjamin ya ini.
2: Betul. Alhamdulillah. Dan sekarang juga kan kita dalam perjalanan mau nutrition fact ini. Dan itu kita udah daftar, tinggal tunggu panggilan aja.
0: Nah, itu apa aja yang diuji kalau nutrition fact ini?
2: Nah, kita belum tahu juga.
1: Sebenarnya kita belum tahu. Kita belum hanya pernah. Kemarin mengumpulkan syarat-syarat aja sih. Apa yang diperlukan untuk pengisian Google Form. Nanti kalau misalkan lulus seleksi pendaftaran, baru nanti ada kunjungan. Baru nanti akan disampaikan, bagaimana caranya dia untuk menilai bahwa produk kita layak, kemudian nutrisinya, kandungannya apa saja, mungkin selanjutnya akan diberitahu.
0: Oke, meskipun ribet, tapi itu dilakukan benar-benar untuk mendapatkan trust dari konsumen ya.
1: Betul sekali.
2: Kualitas sih, yang kita kedepankan kualitas.
0: Itu dia, kualitas, terus orang tuh udah percaya gitu sama produknya, pasti bakal repeat order. Betul. Sih kalau kata aku. Tapi sebelum kita sampai di titik ini ya, Kalter dan juga Kak Bulan, pasti dulu awal-awal sempat ada kayak tantangan gak sih ketika memulai usaha ini? Boleh dong di-spill apa waktu itu tantangannya?
2: Tantangannya kita yang pertama penyiapan modal sih, Mas. Itu penyiapan modal, karena kita kan belum pernah berbisnis di sini, belum pernah jualan. Cash flow-nya seperti apa, pembukuannya seperti apa. Kita baru pembukuan pun itu baru bulan ini, jujur aja. Keuangan
0: dari setelah berjalan 5 bulan baru pembukuan.
2: Baru pembukuan, karena itu kita ya dari trial error itu ya. Kita ngelihat keluar masuknya uang, itu menjadi tantangan bener. Itu karena kan keuangan rumah tangga dengan keuangan bisnis kan nggak boleh dicampur.
0: Harus bedain, ya, ya betul.
2: Itu tantangan pertama, keuangan. Terus tantangan kedua, kita packaging itu ya.
1: Packaging.
2: Terus untuk ikan, itu tantangan cuaca.
1: Ikan kembung.
0: Kadang ada, kadang enggak gitu.
1: Betul. Ya.
2: Dan harganya fluktuatif.
0: Dengan kalau memang cuaca lagi, wah gini banget,
1: langsung
0: mahal.
1: Tiba-tiba
0: mahal.
1: Tinggi.
2: Mahal banget, itu sampai kita nggak berani ngambil. Itu ya udah stoknya bilang aja habis, karena kita daripada boncos juga kan, itu udah habis. Nah itu tantangan. Terus untuk supplier, alhamdulillah aman sih sejauh ini tantangannya. Nggak ada. Itu aja sih menurut saya kalau dari.
1: Kalau dulu sih awal-awal, karena kita di sini nggak punya sanak saudara ya, Mas yang beli siapa? Ini mau beli siapa gitu.
2: Surveinya itu.
1: Awalnya saya berpikir, mungkin teman-teman kerjanya suami saya yang beli. Tapi masa iya dia akan terus membeli?
0: Iya, betul.
1: Akhirnya kita memanfaatkan yang namanya sosial media kan. Jadi Mas bikin TikTok, Instagram, ya alhamdulillah ternyata naik di sana. Ternyata kita bisa berjualan walaupun kita nggak punya sanak saudara di sini.
0: Berarti salah satu cara promosinya adalah dengan ini ya, media sosial juga.
1: Betul.
0: Selain media sosial, apa nih cara promosi dari Marinasi Matarami sendiri? Mungkin ikut event kah, atau waktu itu ikut bazar-bazar gitu?
2: Kalau itu kayaknya kita nggak cocok sih, Mas, kalau melihatnya. Karena kan kalau bazar itu rata-rata yang beli langsung, yang jadi langsung makan ya. Karena kita produknya bukan
1: food
2: yang harus diolah dulu. Gitu. Jadi kita ya masih di CFD itu aja sih.
1: CFD online. Nah. Kemudian kalau kita punya temannya kita minta tolong untuk promosikan ke sekitar gitu. Jadi memang relasi itu sangat dibutuhkan.
0: Betul, itu dia ya yang menjadi kuncinya. Dan setelah 6 bulan berjalan ini, apa sih produk best seller dari Marinasi Mataram itu sendiri, Kaltri dan juga Kebulan?
1: Lele. Itu pernah waktu itu kita CFD, kita bawa stok lele itu sedikit, sedikit. Itu semua, Mbak, ada lele, habis, ada lele, habis. Jadinya, dari sanalah kita evaluasi, berarti emang benar lele ini best seller dan tidak boleh sampai stoknya kosong.
0: Gitu.
2: Lele itu kita produksi seminggu bisa lebih dari 15 kilo, 20 kilo.
0: Wow, banyak
1: seminggu. Banyak satu minggu itu.
0: Dan lele. Satu orang tuh nggak beli yang satu aja gitu ya, kayak banyak gitu dia beli ya.
2: Iya. Kita kan sekarang vakum udah terisi 3 ekor.
0: Okay.
2: Satu vakum itu 3 ekor. Dan rata-rata beli 2 pack, 3 pack gitu. Bahkan ada yang 5 pack.
1: 5 pack.
2: Gitu. Iya. Dan itu belinya gak cuma lele aja lagi gitu kan. Produk-produk ada lainnya.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar. Langsung nge-list deh mbak, saya pesan. Gitu. 2 pack paha, 3 pack dada gitu.
0: Oh biasa gitu juga.
1: Iya.
0: Oke oke oke.
1: Satu orang itu bisa pembelian 300 ribu ke atas.
0: Wow. Oke, berarti sekarang ini udah kelihatan gak sih ada pelanggan yang memang royal gitu tetap gitu, atau mungkin masih menargetkan pelanggan-pelanggan baru gitu yang belum terjamah gitu?
2: Kalau itu kita pasti ya mencari pelanggan baru itu pasti, karena kan bisnis gak bisa stagnan di situ aja.
1: Betul.
2: Jadi kalau untuk pelanggan royal dan loyal itu kita sudah ada, itu alhamdulillah ya cukup banyak. Dan kita banyak, kalau kita boleh spill itu dari dokter-dokter itu, banyak
0: okay.
2: dari yang Lombok Tengah, Lombok Barat itu ngambilnya ke kita. Itu. Nah terus untuk yang pelanggan baru kita cari, itu kita buka reseller sekarang.
0: Buka
2: kita
0: reseller?
2: Udah, iya, baru buka 2 hari yang lalu. Open recruitment untuk reseller, kalau yang mau daftar silahkan. Kita kasih nanti form perjanjiannya seperti apa. Kalau misalkan setuju, kita rekrut reseller. Seperti itu.
0: Oke, berarti ini salah satu usaha untuk memperluas jaringan juga ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah selain open reseller tadi, kalau kita mau pesen selain di CFD itu kayak gimana konsepnya Marinasi Mataram?
1: Untuk pemesanan kita melalui by WhatsApp kan. Jadi
0: WhatsApp.
1: Iya WhatsApp. Jadi kita sering upload konten, upload di konten-konten di feed Instagram. Pasti setiap poster atau apapun itu kita cantumkan di bawahnya itu sosial media kita atau bagaimana caranya untuk memesan. Kemudian ada yang nge-DM di Instagram, ada juga yang nge-WhatsApp. Kita kita berikan format pemesanan. Kemudian kita tawarkan ini mau by kurir atau diambil sendiri gitu. Ya udah by kurir. Jadi selama ini sih kita cara pemesanannya online ya mas, yeah, melalui by WhatsApp.
0: Oke, okay, masih by WhatsApp ya. Kalau merambah ke marketplace dan lain sebagainya, itu apakah ada terpikirkan?
2: Ya, sejauh ini kita ada kesana. Cuma masih, itu dah, trial error kita masih belum berani. Karena kan kita masih bingungnya NTB ini untuk mengirim ke Jawa, itu kan cukup panjang perjalanan.
1: Betul.
2: Takutnya
1: betul,
2: di tengah betul. Jalan ikannya kayak gimana,
0: nah.
2: ayamnya kayak gimana, itu kita belum bisa melakukan itu. Nah kedepannya kita akan coba ya.
1: Kita coba dulu, kita mungkin kirim ke sanak saudara yang di luar pulau ini. Jadi nanti biar dikasih masukan saran, oh mungkin ternyata gak bisa nih dalam perjalanan lama. Jadi ya udah kita nanti pikirkan lagi kedepannya.
0: Oke, nah itu dia tadi teman Pro 2 beberapa insight yang kita dapat dari Marinasi Mataram. Tapi kita masih ada topik satu lagi tentang Marinasi Mataram ini. Kita jeda dulu ya, akan ada lagu dulu untuk kamu teman Pro 2. So stay tune terus di Muda Kreatif.

0: Muda Kreatif masih barengan sama Julang dan juga Kaltri dan Kak Bulan yang merupakan owner dari Marinasi Mataram. Kak, gimana nih tanggapan kakak terkait beberapa anak muda Gen Z terutama yang pengen memulai usaha gitu. Nah, dari kakak sendiri yang sudah memulai usaha terlebih dahulu, gimana tanggapannya?
1: Adek, kayaknya. Jadi yang pertama kita kalau mau bikin usaha ya, yang jelas jangan gengsi dulu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apapun yang kita lakuin sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita. Kalau kita menjalannya sesuai dengan passion kita pasti menyenangkan, bukan?
0: Betul.
1: Terus, dan jangan lupa seperti yang Mas bilang tadi, kita nggak bisa asal-asalan buat usaha.
0: Mm-hmm.
1: Kita juga harus cek dulu bagaimana modalnya, tantangannya apa, siap nggak dengan hal itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus abis itu kita mungkin bisa trial error, kita terus explore kira-kira usaha yang sekarang yang bisa kita lakukan tuh apa, sesuaikan dengan diri kita. Dan jangan lupa daripada sosial medianya kita pakai untuk berjoget, TikTokan, nah, kita manfaatkan itu untuk mempromosikan usaha kita, jadi biar lebih luas jangkauannya.
0: Oke, aku mau tahu pembeda Marinasi Mataram dengan bisnis-bisnis lain yang serupa di Mataram tuh apa? Keunggulannya deh yang bisa ditonjolkan banget.
2: Kalau kita sendiri, kualitas dari bumbu sih. Kita berani adu bumbu kita. Betul. 100% buatan sendiri, alami. Dan kita lihat dari yang penjual marinasi lain, bumbu kita paling banyak sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kita nggak pelit bumbu, Mas. Karena bumbu itu benar-benar dicari sama ibu-ibu.
0: Nah, itu dia.
1: Iya kan?
0: Jadi pertimbangan paling ini ya, kalau ibu-ibu mau belanja, lihat bumbunya banyak kan
1: yang
0: mana.
1: Yang medok yang mana,
0: nah,
1: iya.
0: Nah, itu dia. Oke, okay. Lalu kalau pengen tahu gitu ya, belinya di mana, media sosialnya di mana, itu di mana, media sosialnya apa aja Marinasi Mataram ini sendiri?
2: Kita ada Instagram, @marinasimataram. Lalu di TikTok juga ada, @marinasi_mataram. Terus kalau di Facebook itu ada, tapi ya kurang aktif ya. Karena Facebook di Gen Z kan kurang ya.
1: Kurang ya, lebih kurang ke TikTok sama Instagram.
2: Tapi kita ada, Altri NG Marinasi Mataram namanya.
0: Oke. Okay. Gitu.
2: Kalau untuk WA, di nomornya?
1: Ya, kalau untuk di WhatsApp nomornya bisa hubungi 081-246-928-648.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Tapi kalau mau fokusin di Facebook juga itu bisa menjadi ini, tau.
1: Benar.
0: Karena ibu-ibu
2: Facebook Pro.
0: Iya.
1: Facebook Pro kan meta.
0: Benar. Salam interaksi
1: nanti. Salam interaksi.
0: Iya, betul. Nanti ya jangkauan luas
1: betul,
0: ya.
1: Betul, ya.
2: Sebenarnya Facebook itu kita mirroring juga dari Instagram, TikTok sama Facebook. Itu kita mirroring semua, tapi karena kita di Facebook itu jarang interaksi, kan karena kita melihat pattern dari Facebook itu yang harus ngomong interaksinya kayak gimana yang itu.
1: Bikin daily vlog lagi.
2: Iya, daily vlog. Kita nggak bisa di sananya gitu.
0: Oke, okay, berarti jadi, untuk sekarang kurang. Kayak masih media sosial semua order dan lain sebagainya dihandle oleh Kaltri dan Kak Bulan sendiri ya?
1: Iya, betul. Betul.
0: Belum kita ada tim khusus?
1: Belum.
0: Rencana ke depan apakah akan ada?
2: Rencana pasti ada.
1: Pasti ada.
2: Kita akan membesarkan bisnis ini tapi perlahan. Pelan-pelan
1: yang
2: aja dulu.
1: Yang penting pasti.
2: Konsisten sih.
0: Oke, okay, terakhir nih Kaltri dan juga Kak Bulan. Kata-kata untuk teman Pro 2 atau motivasi deh untuk teman Pro 2 yang ingin memulai bisnisnya nanti.
2: Kalau dari saya sih konsisten itu penting. Siapkan mental, siapkan cash flow keuangan, karena bisnis bukan hanya modal nekat. Itu dari saya.
0: Oke, Kak Kebulan?
1: Kalau dari saya, jangan gengsi, coba terus dan sesuaikan dengan passion atau hobi kalian.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ya motivasi dari Kaltri dan juga Kak Bulan yang merupakan owner dari bisnis Marinasi Mataram. Kalau mau langsung lihat produknya bisa ke Car Free Day ya, tiap
1: betul,
0: hari Minggu. Di mana sih spill pas lokasinya?
2: Spill lokasi kita ada di arah dari ex Bandara Selaparang, itu jarak 200 meteran dekat dengan jualan maca, dan itu kan ada yang suka orang main adik-adik sepatu yang roda.
0: Sepatu roda. Oke. Okay.
2: Nah, deretan situ dah.
0: Nah, teman Pro 2 dia itu enggak terlalu numpuk orang juga kan, sama aja dia agak lengang gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi ya, kalau kamu penasaran langsung aja kepoin Instagram dan juga WhatsApp-nya dari Marinasi Mataram. Kalau begitu ya, aku juga akan lanjut ke segmen selanjutnya, tapi Kak Altri dan juga Kak Bulan harus sampai di sini dulu ya. Oke, kalau begitu Julang pamit dan Kak Altri juga pamit, Kak Bulan juga pamit ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, Julang kembali lagi menemani kamu setelah tadi ada Kak Altri dan juga Kak Bulan dari Marina di Mataram. Sekarang saatnya kita beranjak ke segmen selanjutnya, saatnya Zona Olahraga menemani kamu selama 1 jam ke depan. Informasi dari dunia olahraga teman Pro 2 akan aku hadirkan untuk kamu tentunya ya, terutama update-update seputar Piala Dunia yang sebentar lagi bakalan terselenggara teman Pro 2. Waduh, kalau kamu penasaran ya teman Pro 2 ya, seperti apa updatean dari Piala Dunia 2026, jangan kemana-mana ya, karena aku bakalan bahas ya seputar Piala Dunia dan tentunya semua ya, informasi-informasinya akan terupdate untuk kamu. Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan informasinya teman Pro 2, jangan beranjak dari frekuensi ini, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Teman Pro 2, menjelang Piala Dunia 2026 ya, ada kabar yang menyedihkan gitu bagi wasit asal Somalia yaitu Omal Abdul Qadir yang menerima keputusan kalau dia ditolak untuk masuk Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. Meski gagal bertugas pada turnamen tersebut, Teman Pro 2, ia memilih tetap fokus melanjutkan karir profesionalnya. Jadi Teman Pro 2, Omar sebelumnya masuk dalam daftar perangkat pertandingan yang disiapkan untuk ajang sepak bola dunia tersebut ya. Dan prestasinya sebagai wasit terbaik Afrika tahun 2025 ini membuat kehadirannya dinantikan pecinta sepak bola internasional gitu ya. Tapi harapannya tampil pada Piala Dunia 2026 ini harus pupus Teman Pro 2 setelah ditolak memasuki Amerika Serikat. Karena keputusan tersebut tetap berlaku ya meskipun dirinya sudah mengantongi dokumen perjalanan yang diperlukan sebelumnya. Kasus ini akhirnya menyita perhatian publik Teman Pro 2 dan menuai berbagai tanggapan dari kalangan sepak bola internasional, di mana sejumlah pihak menilai perangkat pertandingan seharusnya ini memperoleh kemudahan akses menuju negara penyelenggara turnamen. Dan di tengah berbagai respon yang muncul, dia tidak memperpanjang polemik yang ada ya Teman Pro 2 dan menegaskan akan mengalihkan perhatiannya kepada pengembangan kapasitas dan kualitas kepemimpinannya sebagai wasit. Sedih ya Teman Pro 2. Dan menurutnya pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk terus berkembang dalam dunia sepak bola internasional dan dia berharap dapat kembali memperoleh kesempatan tampil di berbagai kompetisi bergengsi di tingkat dunia berikutnya. Dan sementara itu Teman Pro 2, FIFA sendiri juga mengkonfirmasi wasit Omar Abdul Qadir Artan ini gagal bertugas di Piala Dunia 2026 dan Omar sendiri merupakan satu-satunya perwakilan Somalia yang terpilih menjadi wasit pertandingan pada Piala Dunia 2026. Kasus ini menjadi perhatian bersama terjadi menjelang dimulainya turnamen sepak bola ya Teman Pro 2 ya. Dan Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada dalam penyelenggaraan kompetisi ini itu harusnya memprioritaskan gitu siapa saja yang menjadi bagian dari perhelatan Piala Dunia 2026.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Siapa yang udah lama banget gak sabaran nunggu Piala Dunia 2026 ini terselenggara, teman Pro 2? Dan today is the day, teman Pro 2. Ajang sepak bola paling bergengsi Piala Dunia 2026 ini kan akan segera bergulir ya. Dan ajangnya ini bakal dibuka, kalau kita tahu udah semua teman Pro 2, di 3 negara yang berbeda, yaitu di Amerika, Meksiko, dan juga Kanada, teman Pro 2. Pro 2 lagi ya. Aku saking bersemangatnya nih karena euforia sepak bola dunia ini udah kerasa banget dari lama, teman Pro 2. Dan untuk pertama kalinya ya, Piala Dunia ini diikuti oleh 48 negara pada edisi 2026 ini. Dan teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ini bakal dimulai dibuka pada malam nanti ya, waktu setempat, atau kalau di Indonesia ini sekitar Jumat dini hari nanti ya, teman Pro 2 ya. Tapi uniknya ya, teman Pro 2, pembukaan Piala Dunia 2026 ini bakal dibuka di 3 negara dalam waktu yang berbeda. Hal ini karena Piala Dunia 2026 dihelat di 3 negara yang berbeda tadi, teman Pro 2. Seperti upacara pembukaan di negara akan menampilkan pidato, parade bendera, penyerahan bola pertandingan, dan juga pertunjukan musik yang akan berlangsung sekitar 30 menitan, teman Pro 2. Dan penampil dalam pertunjukan musik ini bakal beda-beda di tiap negaranya nih, teman Pro 2. Dan pembukaan Piala Dunia 2026 ini dimulai di Meksiko, di mana upacara pembukaan digelar sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City pada hari Jumat, yang dimulai di pukul 1 waktu Indonesia Tengah nanti, teman Pro 2 ya. Dan Shakira ada Burna Boy yang menyanyikan Die Die, lagu resmi Piala Dunia 2026 ini bakal tampil di Meksiko ini nanti, teman Pro 2, di Stadion Azteca Mexico City. Lalu di Kanada itu bakal menggelar upacara pembukaan kedua Piala Dunia 2026 di hari berikutnya pada hari Sabtu, di mana opening ceremony digelar sebelum laga Kanada versus Bosnia di Herzegovina di Toronto Stadium, yang juga digelar mulai pukul 1 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Alanis Morissette bakal jadi penampil utama di Toronto nanti, teman Pro 2. Pada hari yang sama, pembukaan Piala Dunia 2026 ketiga juga akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, di mana pembukaan terakhir akan digelar sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay di SoFi Stadium mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2, di mana Katy Perry ini jadi bintang tamu yang bakal mengisi acara pembukaan yang berlangsung di Amerika Serikat. Kalau udah ngomongin Piala Dunia, teman Pro 2, pasti kamu udah gak sabaran banget dengan rantetan kegiatan atau pertandingan-pertandingan yang ada, teman Pro 2. Aku pribadi belum menemukan klub yang aku dukung ya, mungkin nanti di perempat final aku bakalan nemu gitu ya, siapa yang aku mau dukung ya. Agak cukup aneh ya, karena orang tuh kan dukungnya dari awal ya, teman Pro 2. Ya udah sih, kalau aku ya udah yang dekat-dekat final aja aku mulai dukung nanti, teman Pro 2, sesuai mood aku aja ya. Mungkin kamu udah pada punya jagoan-jagoan tersendiri, klub-klub favorit kamu yang akan berlaga pada Piala Dunia dalam waktu dekat ini. Nanti malam juga ada, teman Pro 2. So, kalau kamu penasaran dan bersiap-siap untuk begadang, teman Pro 2, jangan lupa tidur dari sekarang biar nanti malam kamu nggak ketiduran, teman Pro 2.

Squad Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Radio.

Oke teman Pro 2, ya ampun kita udah ada di penghujung segmen untuk zona olahraga edisi kali ini ya teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu Entertainment Today untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, abis ini masih ada Julang dan ada Yaning nantinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke teman Pro 2, yes.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Julang di sini. Eh, siapa ini? Siapa
1: ini? Menyapa duluan.
0: Oke.
1: Lagi-lagi ada.
0: Lagi-lagi ada Yaning, teman produa.
1: Bareng sama Julang.
0: Iya.
1: Pasti kayak kita nginep semalam ya di sini.
0: Iya, kita nginep. Tadi tuh Yaning enggak ada karena dia kayak mandi dulu, nyetrika dulu, teman produa. Iya.
1: Kan keramas dulu.
0: Karena banyak yang bilang kayak, ih, jadikan tempat kerja kamu tuh kayak rumah. Iya, kita beneran jadiin rumah ya.
1: Bener banget, kayak
0: kita tinggal.
1: Iya, beneran kayak bukan rumah kedua lagi.
0: Bukan, rumah Maka, utama.
1: Iya, itu dia iya. Masalahnya. Sampai-sampai penunggu di sini kayak, lo lagi, gitu. Tapi gak apa-apa teman produa, sesemangat itu memang kita bersiaran setiap harinya untuk menemani teman produa, apalagi hari ini.
0: Betul banget teman produa, karena juga segmen kita ada di segmen Entertainment Today. Kita bakal bahas putar dunia showbiz untuk menemani kamu ya di santai siang ini. Mungkin kamu lagi pada istirahat siang gitu ya, atau mungkin lagi pada makan siang juga teman produa. Ini udah jam 2 telat sih, tapi gak apa-apa teman produa, mungkin baru sempatnya makan siang di jam ini.
1: Iya gak apa-apa, yang penting segera makan deh kata gue ya, biar gak kumat aslamnya.
0: Nah, betul banget. Sembari menemani makan siang kamu, nanti kita siapin dulu informasi-informasi dari dunia entertainment untuk kamu, baik dari dalam maupun luar negeri. Setelah beberapa single berikut ini teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, tempat terbaik kamu.

0: PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Julang dan juga Yaning di sini.
1: Iya, dan kita udah siap banget untuk kasih kamu informasi ya untuk dunia entertainment.
0: Betul nih, kamu penggemar salah satu ini enggak K-pop.
1: Ah, jangan ditanya. I am a K-popers.
0: K-popers. Tahu enggak grup band legend ini Big Bang?
1: Ah, of course. Kenapa dia mau konser?
0: Benar, bukan hanya konser, ini world tour.
1: Oh, world tour.
0: World tour. My god. Yes, dan mereka resmi mengumumkan untuk konser Big Bang 2026. World tour ini akan ada di Jakarta juga loh, di Indonesia.
1: Udah pasti dong. Jangan ditanya deh kalau fans yang Big Bang di Indonesia tuh termasuk yang paling besar fandomnya.
0: Betul. Dan untuk Indonesia sendiri tepatnya akan ada di Jakarta International Stadium. Itu kebagian nanti di tanggal 16 Januari 2027.
1: Oh, masih lama ya.
0: Bisa nih nabung dulu ya untuk menonton Bang Tampan.

0: ini ya.
1: Abang-abang tampan ya. Betul. Tapi formasinya cuma bertiga aja kayaknya kali ini ya.
0: Barengan sama G-Dragon, Daesung dan juga Taeyang doang nih yang siap mengobati kerinduan para penggemarnya ya.
1: Iya, walaupun mungkin nuansanya berbeda dari terakhir kali Big Bang konser di Indonesia dengan formasi lengkap, tapi aku yakin euforia yang enggak bakalan berkurang sama sekali.
0: Nah, itu
1: sih,
0: dia ya, dan mereka ini euforianya juga bukan hanya konser tapi sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan grup legendaris K-pop ini.
1: Wow.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Masih dari K-pop, K-pop ya. Kita membahas lagi kalau tadi babang-babang tampan, sekarang teteh-teteh gelis.
1: Oh my god, teteh-teteh gelis banget. Iya, ini kata aku, ini kumpulan cewek-cewek badass ya.
0: Betul.
1: Ada juga cewek-cewek imut. Tapi semuanya dijadikan satu konsep yang apa ya, berani banget. Ini girl crush banget sih.
0: Betul. Kalau dari lihat konsepnya ini ya, kebakaran.
1: The real ini
0: menyala, membara, ya, ya, menyala, menyala video banget. Klipku kayaknya ya.
1: Ini api beneran apa CGI ya? Kayak beneran tapi panas gak sih?
0: Ini filter TikTok kataku ya.
1: Oh, kayak filter TikTok. Enggak
0: ya.
1: Enggak dong, terlalu real ya untuk filter TikTok.
0: Kata
1: ya.
0: Teman Pro 2 ini lagi ngomongin siapa sih katanya.
1: Aduh, mungkin teman Pro 2 tahu cewek-cewek kumpulan Hype Entertainment.
0: Nah, betul. Ya, yes, teman Pro 2 ada Catsy, ya betul enggak?
1: Cat's eye. Mata. Jadi mata kucing, iya. Cuman biar beda aja dari yang maksudnya terlalu mainstream enggak sih kalau cat's eye cat-nya tuh pakai C.
0: Oh,
1: jadi ganti
0: gitu.
1: Pakai K gitu.
0: Oh, biar, aku biar baru tahu lagi namanya, artinya mata kucing gitu.
1: Cat's eye.
0: Oke, okay, selanjutnya yang di sebelah siapa itu?
1: Le Sserafim.
0: Oh, gitu. Bacanya. Oke. Okay. Nah, yang satu lagi?
1: Eyelid.
0: Oh. Baru aku mau bilang lilit.
1: Itu telur kali, telur lilit jajanan kita waktu SD.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini mereka tuh satu perusahaan gitu, Jo. Nah, kalau Cat's eye sama eyelid ini, mereka tuh girl group yang terbentuk dari hasil survival show gitu, okay, yang diadakan sama Hype Entertainment. Nah, kalau Le Sserafim, mereka dulunya tuh ada yang anggota grup lain.
0: Ah, oke.
1: Okay. Iya, dijadiin satu, Chaewon sama Sakura. Terus abis itu Yunjin dulu dari acara yang sama, cuman gak debut dulu, tapi ditarik untuk jadi anggota Le Sserafim. Terus ada Kazuha sama Eunche. Pokoknya mereka ini adalah cewek-cewek keren yang menurut aku cocok banget sih dengan konsep-konsep lagu begini.
0: Oke, okay. Kalau bisa dilihat ini kayak badass banget ya, baddie.
1: Iya, baddie.
0: Baddie.
1: Kata aku mah, teman Pro 2 yang belum tahu kalau mereka ngeluarin single, ya, kolaborasi yang judulnya
0: Iconic by Mistake, yang dimana dirilis di tanggal 12 Juni kemarin, teman Pro 2. Nanti, besok. Sekarang 11 Juni akan hadir besok ya teman produk. Kenapa ya orang-orang tuh ngerilis di hari Jumat gitu ya?
1: Gak apa-apa kalau kita Jumatan gitu.
0: Gak dong, kayak semua Indonesia juga Jumat gitu ya.
1: Mungkin
0: pada
1: karena menuju akhir pekan gak sih?
0: Oh, baiklah, mungkin itu hari baiknya kali ya, kayak
1: biar berkah.
0: Berkah ya, merilis lagu di sana. Iconic by Magic ini teman Pro 2 jadinya berisikan 14 orang member gitu dari 3 grup yang tadi udah disebutin ya. Dan bersamaan dengan perilisan lagunya juga, mereka meluncurkan music video yang disutradarai langsung oleh Cody Creed Cole. Dan sosok ini dibalik sejumlah visual iconic termasuk video dari Granly apa tuh?
1: Oh, Gnarly. Itu lagunya Cat's Eye.
0: Gnarly,
1: jadi,
0: ya?
1: Kamu harus cari lagunya Cat's Eye
0: aku cari sekarang,
1: iya.
0: Ya, Gnarly, ya. Silakan. Bagaimana?
1: Bakalan.
0: Aku gimana? Penasaran.
1: Ganti dulu.
0: Penasaran.
1: Jadi
0: iya, gimana itu lagunya gitu? Karena aku biasanya dengar grup-grup trio macan gitu.
1: Oh, iya. Sama ini kan yang kamu dengar ya, Duo Maya biasanya.
0: Duo Maya. Aduh, Duo Racun juga itu, ya.
1: Akhirnya kalau gitu teman Pro 2 nanti tunggu aja perilisannya besok di tanggal 12. Dan sekarang kita bakal dengerin satu single dari Cat's Eye dengan Gnarly.
0: Gnarly.
2: Everything with one single word. You know, like

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anak.

0: Oke, teman Pro 2, informasi tadi ternyata menjadi informasi terakhir ya untuk segmen Entertainment Today.
1: Tapi aku ada informasi terakhir sih untuk teman Pro 2.
0: Apa tuh?
1: Setelah ini kita gak bakal lanjut ke info lokal. Karena kita bakalan sama-sama dengerin pengumuman untuk para finalis di Gita Fest 2026.
0: Wow. Gita Fest itu apa sih sebenarnya ya?
1: Itu adalah lomba nyanyi lagu-lagu nasional yang diadakan sama RRI. Dan lomba ini melalui online ya. Jadi udah dari sebulan yang lalu rasanya lomba ini diadakan untuk mengumpulkan talenta-talenta keren dari seluruh Indonesia, yang pastinya sekarang udah selesai dinilai oleh para dewan juri. Dan tinggal menunggu aja nih hasilnya seperti apa. Aku yakin semua peserta yang udah ikut deg-degan banget, ini aku lolos gak ya, menang gak ya. Tapi yang jelas untuk kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune. Karena sekarang kita akan beralih ke RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Untuk mengikuti pengumuman lengkapnya seperti
0: betul.
1: Apa.
0: Betul, dan bukan hanya nanti pengumuman Gita Fest-nya aja teman Pro 2, tapi rangkaian acaranya tuh banyak gitu ya nih.
1: Iya, jadi apa aja?
0: Intinya ada rangkaian acara seperti kayak nanti coaching klinik, demo penamaan, demo memilih sampah juga gitu ya. Meramu jamu, nanti ada penampilan 10 grand finalis Gita Fest, dan ada dialog kilau Pancasila, gelar tari, bintang tamu spesial, dan hadiah kejutan.
1: Wah, itu hadiah kejutan sih yang aku tunggu-tunggu ya. Dan beberapa saat lagi kita akan gabung ke RRI Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda.

0: demikian lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Atta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup, ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat, yes, penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin, teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayu.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

Memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri, finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya, dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa tadi Pak.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management Hotel 88, dan supported by Sinergi for Indonesia.
0: Yes, this

0: Dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama. Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
3: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai. Dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus.
2: Yeah.
3: Ya kita bukan hidup di zamannya
2: Mesir kuno. Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
3: Ya tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
2: Okay.
3: Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu ya, Bu ya.
3: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gumala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
3: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
3: Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
3: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
4: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
4: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
4: Iya, begini Pak, kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
4: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinism, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi, Pak ya. Nah, tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu, Pak?
4: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke.
4: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Iya.
4: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
4: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya enggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya.
4: Gitu, terima kasih. Itu.
2: Baik, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
5: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
5: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. Negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
5: setuju gitu kan. Ya gak boleh,
2: gak boleh
5: bikin hoax ya.
2: Ya.
5: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
5: Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload nih saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
5: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan. Ya. Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat. Ya, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: komen-komen negatif juga
5: gak
2: begitu
5: usah Ibu. Lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
5: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan Bu?
5: Ya cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
6: Ya kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
6: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah
3: swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor. Oh,
2: oke.
3: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
3: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
3: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
3: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
3: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
3: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli apa? Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
3: Nah, atau
2: sehari,
3: beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
3: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Yeah.
3: Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital
2: yeah.
3: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam
2: yeah.
3: tapi mencari yeah. literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
2: Yeah.
3: Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu terus kayak oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
3: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul betul betul.
3: Nah, jadi jangan jadi plagiat
2: itu. Jangan jadi plagiat.
3: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus enggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal BOONG.
2: Apa tuh?
3: BO kok.
2: Oh. Iya iya iya, baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemal, apakah sudah optimal atau bagaimana?
3: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
3: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
3: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Yeah.
3: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timur Leste.
2: Jangan sampai.
3: Ya itu enggak boleh.
2: Yeah,
3: karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
3: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bufen Digul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
4: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
4: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
4: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
4: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
4: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
5: Betul ya. Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Yeah.
5: Ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi, bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut, ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya, ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas,
2: ya tuh
5: ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini, lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior,
2: atau
5: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak, ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
5: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
5: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof Musda, karena waktunya terbatas ini, maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
6: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof Musda, silakan singkat saja.
5: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
4: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
2: Yeah.
4: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar. Kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior. Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Mana
1: Kak Sania? Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik dong.
3: Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala Om Iye ya rambutnya.
2: Tapi
3: kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya?
4: Oke, lawan Pro 2. Jadi sebenarnya Gita Fest 2026 masih terus berlanjut, terutama untuk pengumuman siapakah yang menjadi juara untuk Gita Fest 2026. Tapi kita akan cut dulu untuk Gita Fest-nya karena kita bakalan ngobrol barengan sama narasumber spesial di hari ini untuk Your English Show. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Mataram.
6: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikutin terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Sore Teman Pro 2 masih bersama dengan Yaneng di sore hari ini akan menemani Teman Pro 2 di Senjata Pakur ya. Dan tentunya malam hari ini Yaneng menemani Teman Pro 2 untuk kembali merefleksikan diri, berkaca gitu ya, melihat segala sesuatu yang sudah kita perbuat hari ini, apakah sudah banyak hal-hal baik yang kita perbuat atau masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depannya ya Teman Pro 2. Nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak perlu merasa buruk ya untuk semua yang sudah kita lakukan. Misalnya ada kesalahan ya, karena selama kita hidup kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, maka dari itu kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Tadi azan maghrib sudah dikumandangkan di pukul 18.07 menit, jadi untuk teman kedua yang masih belum menjalankan ibadah sholat maghrib, ini akan kembali untuk bisa melipir ke masjid atau musola terdekat untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya Teman Pro 2. Nah, sebelum Yaneng masuk ke pembahasan di sore hari ini, Yaneng akan putar beberapa single religi dulu. Ada single dari Ungu dengan Doa Yang Terlupakan, lalu ada juga Number One For Me dari Maher Zain, dan Hanyalah Kepadamu dari Aliando.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

hidup baru. Menurut aku itu akan terjadi di setiap manusia ya. Pasti teman berdua pernah merasakan masa-masa jaya, masa-masa di mana orang tua kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita, kayak apa-apa mudah gitu untuk didapatkan. Lalu di lain waktu tiba-tiba kemampuan perekonomian menurun gitu, yang nggak bisa menikmati makanan semewah sebelumnya mungkin, atau berbelanja sebanyak waktu-waktu jayanya orang tua kita. Mungkin di awal-awal kita bakal ngerasa kayak, kenapa sih semua hal ini harus terjadi? Kenapa aku tidak bisa merasakan kenyamanan yang sama terus-menerus gitu, teman berdua? Tapi menurut aku, kita perlu banget merasakan fase-fase yang berbeda dalam hidup kita supaya kita tahu yang namanya bersyukur. Kayak kita harus tahu gelap supaya tahu terang. Kita harus tahu sakit supaya mengerti yang namanya sehat. Seperti itu ya teman berdua. Pasti ada maksud yang, dan juga tujuan yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita di setiap momen-momen hidup kita. Jadi kalau misalnya sekarang ini teman berdua merasa sedang di bawah, merasa sedang harus memulai semuanya dari awal, it's okay banget teman berdua. Gak apa-apa ya untuk memulai semuanya dari bawah. Yang penting kamu tidak kehilangan semangatnya. Kamu pasti akan bisa merangkak naik ke atas lagi. Tuhan hanya mengingatkan kalau kita juga pernah merasakan di bawah. Jadi ketika kamu sudah di atas, jangan sampai kamu lupa rasanya saat berada di bawah.

Ya teman berdua, nggak kerasa banget perjumpaan kita harus diakhiri sampai di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah dengerin berdua dari tadi siang sampai dengan malam ini. Tenang aja, jangan kemana-mana karena berdua masih akan menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam. Setelah ini bakalan ada Just Music, lalu ada Music Live Chat juga, dan ada Dipa yang akan dengan sangat setia menemani istirahat malam teman berdua. Terima kasih semuanya, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, suasana meriah mewarnai penutupan Festival Presean dalam rangka Hari Ulang Tahun Desa Wisata Kembang Kuning yang berlangsung di Lapangan Umum Desa Kembang Kuning Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan budaya yang berlangsung sejak 29 Mei 2026 tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, wisatawan mancanegara, dan para pelaku budaya. Penutupan festival dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur, Haji Hairul Warisin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian budaya daerah, khususnya tradisi presean yang menjadi identitas masyarakat Sasak. Informasi terakhir teman Pro 2, ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari Badan Gizi Nasional. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi maupun surat pemberitahuan dari BGN terkait tidak beroperasinya 2 SPPG tersebut. Menurutnya, Satgas MBG di daerah masih menunggu penjelasan resmi mengenai penghentian operasional, berulah menentukan langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tuned teman Pro 2. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Karena
0: udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: Siapa
0: yuk?
1: Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on Seven 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on Seven.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on Seven.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on Seven ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on Seven.
0: Apa itu?
1: Sila on Seven dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Show.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak.
0: Ding ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua. Selama betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Betul. Apa kita gak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, banyak dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak... Waduh, siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaik

0: kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
0: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sheila On Seven.
2: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
2: Iya.
1: Tadi nanya.
2: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sheila On Seven itu sendiri.
0: Iya. Kan?
3: Gitu. Sheila King.
2: Sheila King. Betul.
1: Dan Sheila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
2: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
2: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya. Oh, iya.
2: Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC nih. Kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
2: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
1: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
1: Oh.
3: Tapi memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
1: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay, gitu gitulah.
1: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
0: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi, gitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan.
2: Iya.
3: Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya?
2: Masih SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
2: Oh, SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama
0: saudaranya Sakti.
3: Oh, saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke. Okay.
3: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu.
1: Yeah.
3: Kebetulan enggak nyambung juga.
2: Jadi sama aja.
3: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.

0: itulah, terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
0: Mini di mini kompo gitu masih ada. Oh,
3: okay, wow.
0: Ya. Nah, gak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali ya.
3: Jujur enggak ya? Tahu.
0: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
3: Oh, ya.
0: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah itu ada, pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
3: Okay, alright.
0: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
3: Vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
0: Terus
1: laser disk.
0: DVD, laser disk. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu? Masih Sila Geng.
0: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama.
0: Pertama. Kalau Dan itu malah terakhir. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
0: Ya, jelas sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
3: Yang penting ada dulu aja.
0: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
3: Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
3: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
3: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
0: Will Dan sebenarnya.
3: Oh, Will Dan. Oh, yeah.
0: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Bukan
4: real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu. Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya, itu kakak sepupuku.
2: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
3: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan. Kan. Itu kiper Bayern Munchen kan.
3: Oh iya benar, ya, Oliver Kahn benar. Iya. Kan. Oke.
1: Lanjut Dit.
3: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
3: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
0: itu juga nama orang itu.
3: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
0: Sederhana Yawan.
3: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
3: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin enggak tahu ya, anggapan aku aja nih, kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan, viral. Nah, kalau Sila on Seven gimana nih?
0: Nah, itu yang kita enggak pernah lakuin emang soalnya.
3: Okay.
0: Jadi kita emang enggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
3: Okay.
0: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah, coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok Dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Silon Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang

0: Oke. Okay.
1: Okay. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
2: Yeah. Betul.
1: Mm-hmm. Jadi kita bangga enggak bawain lagu ini? Happy enggak bawain lagu ini? Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya oke okay, orang bisa happy enggak ya gitu. Mm-hmm. Tapi lebih kayak gitu sih, enggak lebih enggak yang kayak enggak pernah yang sampai sebenarnya kita enggak seneng tapi terus
3: dipaksain.
1: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua enggak hampir semua. Semua lagu Silaun Setan yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
0: Luar biasa.
1: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu.
0: Yeah.
1: Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya oke, ada masanya nggak oke gitu. Ya, ya hidup ya begitu.
0: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
2: Betul.
4: Sedikit.
0: Oh sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
2: Langsung ngepris.
0: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
1: ya sebenarnya ya, kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Oke.
2: Okay. Okay.
1: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay.
1: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena enggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu.
2: Yes.
1: Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
0: Kebutuhan,
1: kan itu.
0: Ya.
1: Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
0: sederhana
1: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
0: Okay.
1: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
0: standar TikTok
1: kebahagiaannya beda ya kan gak akan match sama lagu itu.
0: Benar.
1: Kan, itu kan boleh-boleh aja bebas-bebas aja karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
0: Betul.
2: Itu dia.
1: Itu aja gitu.
0: Luar biasa,
2: luar biasa
0: ya Bapak kita ya.
2: Wejangannya luar biasa.
1: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
0: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang ini.
2: PR panjang sih. Mainnya di Liga.
1: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on 7.
0: Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Ada Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
3: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
2: Mona okay. Ini
4: selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Terima kasih untuk Jakarta. Dari Mona.
2: Dari Mona,
4: saya
2: lagi
4: Semarang,
2: Kak
4: Eros,
2: Kak
4: Duta,
2: Kak
4: Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona.
0: Saya lupa
2: lagi pada pakai headset. Lupa. Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silahkan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Oh, matur nuwun.
4: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih.
3: Oh, iya. Waduh. Ya doain aja ya.
4: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Nasihatnya, oke. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Yeah. Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, yeah, benar.
5: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
3: Masa otot.
2: Masa otot.
3: Masa gitu.
2: Masa gitu.
3: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam
0: gimana? Mas Adam.
3: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
4: Nah,
3: gitu ya.
4: Nasihatnya itu aja Pak
3: Gita.
0: Iya.
3: Oke. 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
4: Oke.
2: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
4: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi.
3: Iya.
4: Mungkin
3: sama-sama
4: Mona. Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
2: Amin.
4: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama terima kasih Mona.
0: Terima kasih Mona. Thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
2: kenapa halo, tuh? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
0: Bener.
2: Nah, ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
2: Okay. Itali enggak ada nih ya?
3: Enggak ada.
0: Enggak masuk.
3: Ya Itali masih libur makanya enggak.
0: Libur. cuti.
3: Makanya enggak masuk dia.
0: Bener.
2: Apa kalau Mas
5: Mas Eros? Saya Eros Prancis.
2: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
2: Mas Duta.
3: Wah, saya sok-sok sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Oke. Okay. Mas Adam.
3: Belanda.
0: Belanda.
2: Wah, Belanda. Okay.
3: Ini penjajah semua yang dibesarkan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi? Nih?
2: Kita ini ada yang
3: dijajah enggak masuk ya.
2: Oke, ini
3: jadi, berarti selevel sama Italia.
0: Oh, bener. Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
2: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
3: Waduh. Doakan
2: ya.
3: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
0: Yoi.
2: Nah,
0: ini
2: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh.
3: Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke.
3: Okay. Belum
0: kita, ya.
3: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
2: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
3: Mari.
2: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
5: Harus. Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Lagu gak baik.
5: Ada dan itu
2: lagu. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
3: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana Ros? Gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
5: Gini sih, ya kan setiap orang setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
5: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja,
0: semua harus dengerin. Betul. Okay.
5: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Okay. Benar.
2: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
0: Iya, manajernya. Bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Ya. Bener.
2: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah itu dia.
3: Tapi nggak tahunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting,
0: langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Oke saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi. Oke.
2: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music sama Sila on 7.
1: Yay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo, ya.
1: Ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja
1: digaskan
0: enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja
1: Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Okay, Tom Pro 2, hai.
1: Halo, hai Tom Pro 2. Dan ini akhirnya kita kembali lagi berdua.
0: Iya,
1: duo
0: berdua.
1: Duo Dipa dan Nadia.
0: Iya, tapi dijaga malam Tom Pro 2.
1: Betul.
0: Tapi nih Dipa, biasanya kita ada di malam curhat ya. Dan sekarang di selama 1 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 10 nanti kita gak berdua aja loh.
1: Betul, ini ada obrol komunitas nih malam hari ini.
0: Betul.
1: Nadia. Bareng siapa Nadia?
0: Nah, di sini Tom Pro 2 kamu bisa kenalan sama ketua ketua NTB Orchid
1: Society.
0: Society. Jujur enggak kelihatan dari sini, agak kecil banget ya.
1: Yes, sudah hadir di studio Pro 2 ada Mbak Eka Esni.
0: Halo Mbak Eka.
1: Selamat malam. Wah, senang banget nih ketemu Mbak Eka ya di malam hari ini. Tentunya bakalan nge-share tentang peranggrekan ya. Kita bakalan dianggrekan ini.
0: Kita berbunga-bunga banget berbunga-bunga. Ya malam hari ini rasanya.
1: Betul banget Nadia. Tapi kita tanya dulu deh ke Mbak Eka sendiri ya. Untuk menjadi ketua ini dari NTB Orchid Society, kapan sih sebenarnya komunitas ini tuh berdiri sebenarnya, Mbak Eka?
2: Komunitas ini berdiri sebetulnya sudah dari tahun 2019. Jadi sebetulnya lumayan lama. Waktu itu nama kita itu masih Pecinta Anggrek Lombok.
0: Oke.
2: Cuma kan komunitas anggrek ini kan bukan hanya ada di Pulau Lombok.
1: Betul.
2: Di luar pulau juga ada. Nah, kebetulan waktu itu namanya kok disingkat sama PAL. Ada juga yang sebelumnya kan. Nah, akhirnya setelah kita punya legalitas secara hukum, akhirnya kita mengganti nama dengan itu NTB Orchid Society.
1: Okay.
2: Waktu itu 30 Juni 2019.
1: 30 Juni 2019. Udah berapa tahun nih Nat? Coba itu.
0: Aduh, ketara banget ya, aku gak bisa matematika disini langsung.
1: 7 tahun dong ya. Tapi tujuan utamanya itu sebenarnya apa sih nih Mbak Eka untuk mendirikan organisasi ini sebenarnya?
2: Pada awalnya tuh ya, kita tuh ada sekumpulan pehobi gitu yang rasanya tuh jealous dengan kota lain yang mereka tuh punya komunitas gitu kan. Namanya kita komunitas, apapun itu, disitulah kita tempat pamer ya. Boleh dong pamer.
1: Boleh gitu, dong.
2: Hasil perawatan kita, bunga kita. Kan gak lucu kalau kita pamer bunga di komunitas mobil misalnya.
1: Nah, makanya.
0: Iya lagi benar.
2: Akhirnya itulah bersamaan dengan teman-teman itu. Waktu itu ada Mas Wawan, Pak Anto, Pak Adi, Pak Gustoni, dan saya juga Pak Putu. Kalau gak salah berenam ya. Akhirnya kita ayo kita buat. Nah, waktu itu masih kita buat PAL dulu namanya. Perjalannya waktu tambah banyak kita tuh waktu itu kita kayaknya harus punya naungan secara hukum ya. Jadi seandainya kita bikin acara yang lebih besar gitu kan, kita nih punya apa istilahnya tuh punya basic yang nggak ecek-ecek lah gitu.
1: Iya, betul.
2: Kan? Akhirnya dibentuklah legalitas itu. Begitu dibentuk legalitas, akhirnya kita ganti nama NTB OS. Adapun selanjutnya, pertama kita itu mau melebarkan silaturahim. Kan silaturahim nambah panjang umur ya.
0: Iya, benar.
2: Terus juga itu pertama, kedua kita itu ingin melestarikan anggrek spesies Pulau Lombok. Gitu kan. Itu kedua, ketiga kita ingin dari hobi bisa menjadi side income. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak yang mungkin hobi gitu kan. Jadi enggak sekedar beli, menikmati, terus ya udah sampai di situ. Nah, jadi dari hobi itu bisa menjadi tambahan uang saku.
1: Betul.
2: Gitu. Terutama mama-mama nih yang hobi belanja gitu kan waktu itu. Jadi bagaimana caranya anggrek yang kita piara ini subur, berkembang, diperbanyak dan kemudian bisa menghasilkan jadi uang.
1: Okay. Jadi selain hobi bisa jadi cuan juga ya.
0: Iya, benar banget. Apalagi buat mama-mama ya, itu pas
1: banget
0: itu.
2: Dulu mama-mama, Mbak. Sekarang tuh udah kayak kakak-kakak ya. Karena di Malang sana tuh mahasiswa yang magang, entah itu dia di jurusan pertanian ataupun bukan, mereka magang di pusat anggrek, misalnya di Malang ya, di Malang PSDD itu mereka buka tempat magang. yang selain bisa belajar ilmunya, dari situ dia jadi ibaratnya jadi reseller gitu. Ibaratnya okay. Ibaratnya modal HP. Sekarang kan kita jualan online tuh apa ya, nggak harus kayak dulu ya. Kalau sekarang asal ada HP, posting, ada deal, jadilah cuan gitu. Jadi sebetulnya marketnya tuh bukan lagi hanya emak-emak,
0: okay.
2: Tapi mbak-mbak, kakak-kakak gitu yang rata-rata justru orang-orang muda ini pelaku usahanya gitu.
0: Berarti bisa menjangkau kalangan, semua kalangan ya sekarang.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tadi juga sempat di-mention ya untuk anggrek asli NTB gitu. Sebenarnya ada nggak sih mbak anggrek asli atau endemik asli NTB? Namanya tuh apa tuh?
2: Ada anggrek asli NTB itu sebetulnya banyak, cuma kan beda ketinggian, beda tempat tinggal tuh bunganya juga beda gitu. Terus yang paling menonjol, yang paling famous dari NTB ini adalah Vanda lomboquensis.
1: Oh, bagus ya. Lomboquensis.
0: Vanda lomboquensis.
1: Namanya aja udah estetik.
0: Iya.
2: jadi genusnya tuh Vanda. Karena kan anggrek sendiri tuh boleh lihat contekan ya.
1: Boleh, okay, boleh, boleh.
0: Kita juga mau lihat nih rupanya Vanda lomboquensis ya namanya tadi.
2: Iya.
1: Coba kita lihat dulu.
0: Coba sebagus apa sih? Oh,
1: wow. Ini aku searching juga nih. Kayak macan tutul ya?
2: Iya. Vanda lomboquensis sendiri dari sekian warna dan motif yang kita kumpulkan itu sudah ada 23 jenis.
1: Wow.
2: Yang Mas Diva lihat di situ warna apa?
1: Ini aku lihat kayak ada ungu-ungunya, ada putih.
0: Biasanya mungkin putih,
1: ya, putih
0: tapi ada bercak-bercak warna ungu-ungu gitu.
2: Ada yang dasarnya marun.
0: Okay.
2: Ada yang dasarnya kuning. Kuning pun ada
1: yang ada kuning.
0: Oh ya, kuning ada.
2: Kuning titik merah.
0: Itu lucu.
2: Macam-macam, Mbak.
1: Iya.
2: Itu baru Vanda ya. Jadi sebetulnya kurang lebih ada 43.000 spesies dari
0: 43.000. Agak kaget. Apakah kita harus searching satu-satu?
2: Dari 43.000 spesies dari 750 generasi dengan jumlah berkisar 6.000 spesies terdapat di Indonesia. Itu yang baru spesies ya.
1: Itu baru spesies.
2: Nah, pada umumnya di Indonesia itu yang kita tahu tuh anggrek yang kita rawat itu ada Vanda yang seperti itu, Dendrobium, Cattleya, Oncidium, terus Arachnis, satu lagi apa tadi yang belum disebutin ya. Jadi sekitar ada 6 jenis. Itu yang gampang dibudidayakan di dataran rendah seperti Mataram ini.
1: Oke, aku juga ada teman sih, Mbak, sebenarnya dia tuh apoteker. Cuman dia juga melihara anggrek gitu loh. Jadi dia membudidayakan anggrek dan itu jadi side job-nya dia sekarang gitu loh. Jadi ketika dia update story tuh aku senang banget ngeliat anggreknya tuh berbagai macam gitu. Dan aku ngeliat yang Vanda ini kemarin itu kan. Oh, ternyata ini namanya ya. Aku taunya dia anggrek doang
2: tahu,
1: gitu.
2: Vanda sendiri termasuk jenis anggrek yang paling gampang dirawat. Gitu, karena dia hampir tidak membutuhkan media tanam. Jadi kalau kita lihat morfologinya anggrek Vanda itu ya, maksudnya anatominya Vanda itu hanya tanaman, akar, dan itu cukup digantung.
1: Iya, aku lihat digantung sih.
0: Kebetulan di rumah aku juga ada anggrek, tapi
1: nah, anggrek apa tuh, Nat?
0: Enggak tahu, itu polosan aja sih.
2: Anggrek bulan biasanya sih yang banyak ya pemula-pemula itu anggrek bulan karena jenis bunganya besar dan awet gitu. Tapi begitu bunganya habis biasanya
0: apa tuh?
2: Finish.
1: Selesai. Habis masanya.
2: Bukan mati, tapi apa ya? Kalau bukan pehobi, begitu bunganya habis, dia tuh tidak seakan-akan tidak tertarik gitu.
0: Itu orang tua aku ternyata bukan hobi ya, itu kelihatan.
1: Senangnya beli doang kayaknya.
0: Kayak ya udah digantungin bagus, abis itu udah gitu.
2: Ya kan kalau kayak anggrek bulan aja, daunnya kan monoton tuh. Coba deh Mas lihat di itu gobelinnya anggrek bulan. Daunnya kan maksudnya kalau kita bedakan sama aglo aja ya. Kalau aglo kan daunnya warna-warni itu.
0: Iya.
2: Daunnya

0: ya, yang dibilang Puspa Pesona itu.
1: Ya,
0: itu Amabilis, Phalaenopsis Amabilis. Kalau anggrek bulan yang Mbak Niat, Mbak Nadia piara itu mungkin itu udah termasuk yang hibrid kayaknya deh.
2: Aduh, nggak ngerti lagi jujur.
0: Jadi kalau tanaman anggrek sendiri itu ada yang spesies, ada yang hibrid. Spesies itu adalah yang memang jenisnya asli dari alam, gitu.
2: Oh,
0: termasuk
2: okay.
0: Vanda lombokensis itu. Kalau yang hibrid itu adalah anggrek yang diperbanyak hasil silangan. Misalnya Mbak Nadia, saya punya yang putih, Mbak Nadia punya yang pink. Terus kemudian sarinya tuh dikawin silangkan, polinasi. Jadi buahnya diperbanyak lewat kultur jaringan, tumbuh baru, itu yang disebut dengan hibrid.
2: Oh gitu.
1: Oke. Berarti bukan di ini ya, apa namanya, kalau tanaman tuh kita stack. Belajar dulu di stek ya. Di stek nggak sih dulu?
0: Nggak, kalau di anggrek tuh namanya bukan stek, tapi di split.
1: Oh, di split. Oke.
0: Kalau di stek kan batang dipotong, dicabut dan keluar akar. Kalau anggrek itu kan dia tidak punya batang utama. Jadi batangnya tuh kayak lebih ke apa ya isinya? Air kayak batangnya kaktus, tahu ya?
1: Iya, batangnya kaktus.
0: Itu kan enggak bisa kalau misal dipotong, ditanam. Beda dengan tumbuhan, misalnya tumbuhan yang berkayu tengahnya. Kalau tanamannya berkayu tengahnya itu bisa di stek, tapi kalau seperti anggrek ini tidak gitu. Jadi tumbuh dia perbanyakan di pangkalnya tuh, yang dekat akar itu di gitu. Dikerut dia, dipotong. itu namanya split.
1: Oke. Emang harus hobi dulu nih ya.
2: Iya sih, benar.
1: Jadi kalau enggak hobi ya gimana nanti
0: takutnya
1: anggreknya
0: sayang.
1: Takutnya
0: iya,
1: kayak
0: sama
1: Nadia nih
2: enggak
1: dirawat
2: anggreknya. Kan aku barangkali aku menjadi pegiat anggrek ini bisa jadi.
1: Tapi menarik banget ya Nat, maksudnya ternyata banyak banget NTB ini kaya juga dengan anggrek-anggreknya, apalagi di Indonesia kan banyak banget gitu kan. Nah, sebenarnya dari anggrek-anggrek ini kan ada yang dipaliat nih, ada tiga gitu ya. Tadi ada Vanda lombokensis, terus ada Dendrobium teretifolium. Aduh, gak ngerti bahasanya ya. Sama ada anggrek tanah ternyata.
2: Nah,
1: ini sebenarnya yang paling sulit nih Mbak Eka, yang paling sulit untuk dirawat tuh apa sih, anggrek apa?
0: Paling sulit sebetulnya kalau sekedar merawat ya, apalagi sudah pehobi tuh, merawatnya untuk jadi subur itu gampang.
1: Asal tahu
0: triknya gitu. Tapi mungkin kalau ditanya susahnya di mana itu membungakan.
1: Nah,
0: karena misalnya kayak anggrek di dataran tinggi, kan anggrek itu ada yang tumbuh di atas tebing, bahkan di lereng ada, di gurun juga ada gitu. Nah, anggrek yang di ketinggian, misalnya kayak di puncaknya Rinjani, dengan anggrek yang misalnya bisa hidup di atas batu, itu cenderung lebih mudah berbunga anggrek yang di dataran rendah. Gitu. Di syukurnya di Lombok ini ada waktu di mana malam-malam itu terasa lebih dingin daripada siang.
2: Oke.
0: Jadi mungkin di situ triknya nanti contekan ya sebetulnya.
2: Apalagi kita harus mencatat.
0: Jadi ada anggrek di dataran tinggi yang bisa hidup di dataran rendah, tetapi dia membutuhkan perbedaan suhu itu sekitar 10 derajat Celcius, kan lumayan signifikan. Jadi kalau misalnya siang itu 23 derajat, berarti malamnya itu harus sekitar mungkin sekitar 13 derajat.
1: 13.
0: Jadi dengan perbedaan suhu itu dia baru bisa berbunga. Nah, maksudnya kalau pas suhunya pas dapat seperti itu, dia akan berbunga gitu. Tetapi kalau misalnya mungkin sepanjang tahun kita panas terus, sekarang kan agroklimatnya nggak bisa diduga ya. Dia nggak berbunga-bunga gitu. Nah, itu mungkin tantangannya di situ gitu.
1: Oke. Anggrek pun milih-milih ya suhunya. Oke, tapi kalau misalnya nih pemula kayak kita nih, kayak Nadia sama Dipa nih mau ngerawat anggrek gitu, yang paling direkomendasiin tuh apa sih?
0: Dendrobium dan Vanda.
2: Dan Vanda itu ya berarti.
0: Karena dua jenis itu sangat suka matahari.
1: Oke.
0: Jadi kan suka matahari, dan gimana ya, seandainya pun dia lebih kebal, lebih apa ya, bandel
1: lah.
0: Lebih bandel ketimbang anggrek bulan.
1: lebih aman lah ya kita, iya, merdayakannya ya. Tapi

0: Seberapa sering sih sebenarnya anggrek tuh perlu disiram mungkin, Mbak Eka?
1: Perawatan anggrek tuh ya, gini, kalau pertanyaannya seberapa sering anggrek disiram? Jadi anggrek itu sebetulnya adalah tanaman yang tidak membutuhkan begitu banyak air. Tapi dia hanya butuh lembab. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan pertanyaan berapa kali disiram ya? Di tempat misalnya di daerah Mas Bage itu ya, itu kan agak-agak dingin ya, dibandingkan dengan Ampenan yang 14 mdpl, itu kan panas banget tuh. Di sana mungkin seminggu sekali disiram cukup, malah kadang-kadang nggak perlu disiram lagi, masih dingin. Sementara yang kita di daerah pantai ini pagi disiram, belum sore itu udah kering banget, gitu. Jadi harus dua kali. Jadi sebetulnya seberapa banyak harus disiram, kita harus tahu medianya ini sudah cukup kering atau masih lembab. Selama medianya masih lembab, sebaiknya tidak disiram.
0: Oke. Tapi media tanam yang paling ideal deh buat anggrek tuh sebenarnya apa?
1: Media tanam gini, ini juga ya. Apa ya? Bisa dengan pengalaman. Akhirnya kita tahu karena selama ini kita sudah trial and error. Ada di tempat A, dia cocok menggunakan media tanam sabut kelapa. Tapi di saya, kalau saya pakai sabut kelapa, medianya itu cenderung cepat asam. Kalau medianya asam tuh pertumbuhan itu akan stagnan. Boleh malah lama-lama tuh dia kayak stunting ya istilahnya.
0: Stunting anggreknya.
2: Ternyata ada ya istilah stunting atau
1: enggak gitu. Saya cari istilah yang gampang dimengerti kan. Karena tadinya subur, begitu media tanamnya asam dia akan kurus gitu. Boro-boro mau jadi banyak, tapi malah justru dia tambah sedikit. Gitu. Itu dari media. Jadi mungkin apa ya, learning by doing istilahnya ya. Gitu. Jadi kita mencari tahu di tempat kita nih cocok enggak. Terus juga kita harus tahu kita nih tipe yang rajin nyiram apa enggak gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang aduh aku mau cepet-cepet subur bunga gitu. Akhirnya saking rajinnya pagi sore dia siram. Padahal medianya masih cukup gitu. Belum perlu lah disiram. Tapi so far untuk pemula sih saya menyarankan pakai areng.
2: Pakai areng. Ya,
1: tapi areng yang sudah dicuci ya. Maksudnya jangan areng yang
0: baru. Arengnya mau dipakai sate.
1: Areng yang baru bekas masih ada minyak tanahnya atau yang kayak gitu tuh. Sebaiknya areng yang sudah dicuci ya, dicuci, direndam dengan fungisida. Baru kemudian itu dipakai. Kenapa? Kenapa saya menyarankan areng? Karena untuk pemula-pemula yang rajin nyiram, kalau pakai areng itu dia menahan air kan tidak sebanyak kalau kita pakai sabut kelapa. Karena orang-orang tua dulu kan taunya kalau media tanam anggrek itu ditempel di sabut kelapa.
0: Sabut kelapa.
1: Sementara sabut kelapa sendiri itu dia menyimpan air cukup lama dibandingkan dengan areng.
0: Okay. I see. Nah ini buat pemula-pemula teman Pro 2 harus banget dengerin ini ya. Tadi udah dikasih tips-tipsnya anggrek apa untuk media tanamnya ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mau tanya-tanya bisa langsung ya Nat di Instagram kita di Pro 2 F Mataram atau di WhatsApp 0819020570. Setelah ini kita dengerin satu single dulu ya dari Mahalini.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Tom Pro 2. Kita bertiga balik lagi nih.
1: Betul banget. Kita sambung lagi tadi obrolan peranggrekan ini,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, perbunga-bungaan ini di malam hari biar kita makin berbunga-bunga ya setiap betul, harinya betul nih Tom Pro 2.
1: Tapi ini ada juga yang udah nanya di WhatsApp kita, Nat.
0: Wow.
1: Jadi di sini udah ada Kak Angga. Kebetulan dia itu suka banget sama bunga anggrek.
0: Okay.
1: Jadi di rumahnya itu ada berbagai jenis anggrek katanya. Cuman dia enggak tahu anggreknya itu jenis apa gitu ya. Cuman dia pengen tahu apakah ada anggrek yang bisa ditanam di dalam ruangan dan pencahayaan apa sih yang mereka butuhkan ke Eka kayak gitu. Nah, gimana nih?
2: Sekarang pertanyaannya anggreknya anggrek apa ini?
1: Nah, ini bingungnya juga gitu sih sebenarnya. Apakah anggrek bisa ditanam dalam ruangan katanya? Mungkin ada anggrek yang bisa ditanam dalam ruangan gitu.
2: Jadi bukan ditanam di dalam ruangan ya, karena semua tanaman itu membutuhkan cahaya matahari.
1: Okay.
2: Jadi mungkin pada saat dia berbunga bisa dipajang di dalam rumah. Kan nanti begitu pagi atau mungkin 2 hari sekali dikeluarkan untuk dispray tipis-tipis supaya tidak dehidrasi kan. Juga dia membutuhkan cahaya matahari. Nah, nanti begitu matahari pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 10 udah dapat sinar matahari, bisa dimasukin lagi di dalam ruangan untuk dipajang gitu. Tapi kalau murni ditanam di dalam rumah itu dia membutuhkan semacam cahaya apa ya namanya, cahaya blue light yang untuk tanaman itu loh. Nah, itu membutuhkan itu dengan kalau ya harus ekstra apa ya namanya tuh, kayak di luar negeri itu kan mereka pada saat musim salju anggreknya kan di dalam rumah semua tuh, di dalam ruangan gitu. Tapi tetap mereka ditempatkan di tempat yang dapat sinar matahari.
1: Oke. Itu ya. Jadi berarti harus tetap dapat sinar sebenarnya.
0: Iya, untuk simpelnya lah ya udah kita kayak misalnya kayak pagi dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya udah dikeluarin aja dulu biar dapat sinar segala macam, baru ntar dipajang lagi dalam rumah. Kayak gitu ya Kak Angga.
1: Oke, ini juga ada pertanyaannya dari Kak Tari nih. Dari Kak Tari ini dari mana nih Kak Tari? Oke, Kak Tari dari Cakranegara katanya. Kak Tari dari Cakra katanya pengen nanya gimana caranya ngerawat anggrek supaya rajin berbunga? Soalnya aku udah berapa kali beli anggrek cuman enggak berbunga-berbunga rimbun nih. Ada tips and trick rahasia gak sih katanya Kak Tari ini?
2: Jadi kalau kita merawat anggrek itu harus disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Bukan sama sih kayak kita piara kucing misalnya gitu. Mereka butuh apa itu kita penuhin dulu gitu. Begitu juga dengan anggrek, apakah cahaya mataharinya cukup gitu. Nah, selama dirawat nutrisinya yang dikasih itu apa? Kalau mungkin biasa dipupuk dengan kandungan N lebih tinggi, otomatis dia akan lama berbunga. Tetapi mungkin kalau diberikan nutrisi N, biasanya pupuk itu kan kandungannya NPK ya, natrium, fosfat, dan kalium. Itu kalau P dan K-nya tinggi, otomatis dia akan rajin berbunga. Jadi selama ini Mbak Tari itu piara anggreknya bagaimana pencahayaannya, letaknya di mana, terus juga jenisnya apa? Jangan-jangan dia piara anggrek itu jenis dataran tinggi gitu.
1: Nah, itu dia makanya sulit untuk berbunga rimbun kayaknya.
0: Betul.
1: Tuh.
2: Dia hanya rimbun saja atau tidak mau berbunga tadi pertanyaannya?
1: Dia tuh sulit untuk berbunga. Dia tuh pengen rimbun gitu loh bunganya gitu. Kayak gitu sih Kak Tari. Mungkin tergantung jenis yang ditanam kayaknya sama Kak Tari ini ya sebenarnya. Oke, tapi kalau untuk NTB Orchid Society sendiri ini Mbak, ini kalau misalnya teman-teman kita Pro 2 nih yang lagi ngedengerin itu pengen join gitu, kira-kira gimana caranya?
2: Bisa gabung, kita punya di Facebooknya ada.
0: Okay. Oh, di Facebook ada, oke.
2: Ya, ada. Mungkin juga bisa IG-nya juga kayaknya ada ya, tapi kayaknya kurang aktif karena kita mama-mama lagi. Kita lebih aktif di Facebook biasanya generasi lama ya gitu kan. Kalau Gen Z sekarang mainnya TikTok, apa tuh namanya,
1: Instagram.
2: Kalau kita lebih di Facebooknya ada di sama juga judulnya NTB OS gitu singkatannya. Bisa gabung di sana gitu. Atau nanti bisa menghubungi saya, bisa untuk gabung di komunitas di WA grupnya ada gitu kan. Biasanya kita nanti di sana tuh masalahnya apa kita diskusikan sama-sama kira-kira.
0: Bisa sekalian konsul ya, berarti konsul tentang anggrek kita masing-masing.
2: Betul, Mbak. Gitu. Kendalanya di mana atau mungkin dia misalnya kok aku sudah semprot nih kutu nggak hilang-hilang nih gitu, ternyata yang dipakai pestisidanya nggak pas.
1: Tapi sebenarnya selain kutu itu hama atau penyakit apa lagi sih yang sering hampirin anggrek Mbak Eka?
2: Kutu, jamur, virus juga ada.
0: Bakteri.
2: Biasanya kebanyakan sih kalau dia sering siram itu karena jamur dan bakteri. Terlalu basah kan, akhirnya dia busuk.
0: Kalau lembab ya jadinya juga.
1: Lebih berkembang jamurnya jadinya.
0: jangan.
1: Tapi kalau udah misalnya berjamur, kutuan gitu gimana cara ngatasinnya biasanya, Mbak?
2: Mau gak mau itu harus dibongkar ya. Ganti media tanam, dibersihkan akar yang mati, dicuci, terus direndam dengan fungisida dan insektisida.
1: Oke, harus diselamatkan ya.
0: Iya.
1: Oke, menarik nih teman Pro 2 obrolan kita tentang anggrek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman Pro 2 nih Mbak Eka pingin budidaya ini sekaligus mau jadi side jobnya nih, kira-kira seberapa besar sih pengaruh ekonominya buat teman-teman yang bakal mulai nanti?
2: Seberapa besar? Maksudnya gimana?
1: Mungkin untuk skala rumahan gitu. Bikin skala rumahan tuh kayak gimana sih startnya, baiknya gitu?
2: Baiknya pertama kenali dulu yang mau dijual ini jenis anggrek apa gitu kan. Karena anggrek sendiri di yang umum di kita itu ada anggrek bulan, anggrek dendro, anggrek panda, sama oncidium tuh, Cattleya. Nah, kalau untuk mau jual yang cepet jadi uang, perputarannya cepet tuh biasanya memang yang dijual anggrek berbunga gitu. Karena kan orang cenderung lihat, bunganya cantik, mau dong beli gitu. Tapi kalau misalnya dia, tapi kan itu dia, kalau nggak semua berbunga, misalnya yang berbunga terus kemudian bunganya habis, ada lagi yang remaja yang siap untuk dibungakan gitu. Paling tidak dia standby mulai dari size remaja dan dewasa juga berbunga gitu. Jadi seandainya yang berbunga ini sudah habis, yang dewasa ini kan tetap kita rawat, kita pupuk ya.
1: Betul.
2: Nanti berbunga itu lagi dijual, nanti ibarat itu muter ya.
1: Siklusnya kayak gitu ya Nadia, ya kalau yang pengen mulai dari rumah gitu. Karena tawanya di Papua mulainya dari rumah, bener-bener halaman rumah itu dimanfaatin gitu loh.
0: Pasti cantik banget,
1: cakep banget rumah. Makanya Dipa kalau ke rumahnya tuh seneng gitu ngelihat rumahnya rapi sama bunga-bunga gitu kan. Terus kayak jangan menyentuh, sentuh berarti membeli gitu. Sentuh berarti membeli katanya.
0: Karena kita permenin bunganya juga harus hati-hati banget. Betul. Jadi jangan asal sentuh ya.
1: Iya, takutnya kan pecah gitu media tanamnya gitu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk NTB Orchid Society ini Mbak Eka, itu visi dan harapan terbesarnya buat NTB itu kayak gimana sih sebenarnya?
2: Pertama, kita bisa memperkenalkan anggrek spesies NTB kepada kepada kita khususnya warga NTB gitu. Kenapa? Supaya tidak punah pertama,
1: kan?
2: Karena kalau yang spesies itu, nggak usah jauh-jauh ya. Kayak di Kalimantan itu kan mereka punya anggrek endemik mereka di sana, tapi karena sudah habitatnya
1: hilang,
2: sudah rusak, anggreknya ikut punah. Jangan sampai kejadian seperti itu. Maksudnya kejadian dulu baru kita kalang kabut.
1: Nah
2: nanti.
1: Itu dia.
0: Jangan sampai.
2: Minimal kita tahu anggrek kita ini kita rawat, kita sama-sama jaga gitu kan. Jangan sampai habis nih di habitatnya gitu. Itu pertama. Kedua, kita bisa menambah komunitas seller baru gitu. Karena kan sekarang indeks ekonomi gitu. Bahasanya gitu kan. Kalau kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya jadi cuan gitu kan, itu kayaknya kan kita senang banget gitu kan. Ya walaupun mungkin tidak ada profit masuk ke kita, tidak masalah gitu. Yang penting kita bisa membantu, ada dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa bagi ini bermanfaat lah untuk teman-teman gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen tahu lebih lanjut gitu ya tentang komunitas NTB Orchid Society ini, bisa kemana nih Mbak Eka?
2: Bisa di WA saya boleh.
1: Boleh.
2: bisa nanti masuk ke WA grupnya.
1: Mm-hmm.
2: Nanti dari sana kita bisa ya minimal masuk dulu.
1: Minimal masuk dulu.
0: Oh, ya. Minimal chat dulu aja deh gitu.
1: Oke. Jadi harus chat Mbak Eka dulu ya teman-teman, yes, supaya bisa gabung WA grupnya.
0: Betul.
1: Supaya nih siapa tahu anak-anak muda sekarang itu kan banyak yang cinta bunga ya.
0: Iya.
1: Teman-temannya di Peto kalau misalnya ke toko bunga wajib banget beli bunga. Siapa tahu mau budidaya anggrek sekarang gitu kan.
0: Jadi tertarik tuh budidaya anggrek dari dengerin kita di sini gitu.
1: Tapi kedepannya ada nggak sih buat edukasi buat generasi muda gitu, buat lebih cinta sama lestariin anggrek dari komunitas Orchid sendiri?
2: Biasanya sih kita di pertemuan-pertemuan itu ya gitu. Terus juga biasanya kalau pasti ada pameran gitu. Tapi so far sih ya kalau anak-anak muda tuh lebih suka yang bunga potong kelihatannya gitu. Maksudnya di so far di Lombok rata-rata anak-anak yang di sekolah pertanian itu gitu. Karena mereka tahu segmennya, oh ini plan ini bisa jadi sumber penghasilan.
0: Gitu.
2: Tapi kalau mungkin dia tidak berkecimpung di dunia tanaman, kayaknya agak anak milenial tuh kayak susah ya. untuk dia mereka lebih cenderung kayaknya apa ya? Mereka lebih suka yang ke hal-hal yang praktis gitu.
1: Iya
0: sih benar.
2: Kalaupun mereka suka paling oh itu anggrek kita beli untuk hadiah mamahku ulang tahun.
1: Iya biasanya kan gitu.
0: Mamanya yang rawat ya.
2: Kemudian iya gitu. Lalu iya begitu mamahnya yang rawat gitu.
1: Oke, maunya yang praktis emang ya. Beda-beda segmentasi, beda-beda yang disukain emang ya. Intinya kalau kita mau jadi pecinta anggrek, suka sama anggrek ini dan pengen nanam gitu ya, pengen ngerawat, harus cinta dulu nih sama bagaimana cara merawatnya gitu ya Mbak Eka ya. Oke, luar biasa banget ini ya teman-teman Pro 2 yang mungkin mau nyoba budidaya ataupun yang mau ya newbie gitulah ya, mau newbie untuk pelihara anggrek. Tadi udah dikasih tips and triknya. Thank you banget untuk Mbak Eka udah hadir di studio Pro 2 ya. Mungkin ada closing statement dari Mbak Eka dulu untuk teman-teman Pro 2 yang ngedengerin nih.
2: Merawat anggrek itu gampang.
1: Okay.
2: Tidak sesusah yang dibayangkan gitu. Apalagi sekarang sudah ada komunitas-komunitas yang okay, ini kesimpulannya gitu kan. Kamu tinggal ikutin aja nih. Kalau dulu kan belum ada komunitas-komunitas seperti sekarang. Jadi kita harus trial and error sendiri gitu hingga bisa oh ternyata ngerawat ini tuh harus begini gitu. Nah, sekarang sudah ada komunitas anggrek khususnya NTBOS di Lombok gitu. Jadi kita gabung, kita sharing. Jadi gampang banget Mbak Nat, gitu kan. Jadi tidak sesusah dulu.
1: Tidak sesusah dulu tuh teman Pro 2. Buat yang masih mikir ngerawat anggrek tuh sulit, sekarang udah ada komunitasnya supaya kamu lebih gampang.
0: Kalau gitu ya teman Pro 2. Gitu.
1: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Eka sudah di studio Pro 2. Ya luar biasa Nadia. Selain Nadia jangan dianggurin anggreknya.
0: Ya? Oke, semoga tidak mati lagi ya anggrek itu. Amin.
1: Yes, betul banget.
2: Atau bisa dibawa ke saya untuk.
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Wow, jadi dokter bunga juga nih.
1: Dokter bunga.
2: Di NOS tuh ada kita buka klinik anggrek.
1: Oh klinik anggrek banget. Klinik anggrek.
0: Iya lagi. Oke.
2: Jadi kalau misalnya biasanya ada anggota kita namanya Mas Wawan. Mas Wawan minta tolong anggrek aku ini kenapa ya gitu. Nah selain selain edukasi, terus juga ini kira-kira harus kita apain. Nah nanti dari situ kan ya tahu ilmunya, terus juga dirawatin gitu. Jadi yang tadinya mungkin bisa lewat tapi akhirnya survive
0: Oke, oke.
1: Kayaknya
0: besok langsung deh aku kasih tau orang tua aku. Bu, boleh lihat gak ini anggreknya? Kita bawa aja yuk ke klinik anggrek gitu. Daripada salah-salah gitu
1: kan. Iya, daripada dianggurin gitu kan ya. Oke, luar biasa teman Pro 2. Jadi itu ya tips and trick dan juga buat kamu yang anggreknya sudah tidak tertolong di rumahnya, kasih ke klinik anggrek.
0: Iya, langsung aja cus ke sana ya.
2: Tidak tertolong tapi masih hidup ya, Mas.
1: Iya, masih hidup harus ya.
2: Tertolong.
1: Nanti dipaksa hidup lagi walaupun udah mati ya. Tapi ya itu dia ya, yang namanya apapun yang kita lakukan harus cinta dulu ya Mbak Eka ya. Harus suka dulu supaya anggrek kan juga merasa dicintai, kayak oh ternyata ownerku ini suka sama aku tumbuh deh banyak gitu akhirnya. Kayak tadi Kak Tari struggling juga. Semoga setelah ini gak struggling ya untuk nanam anggreknya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, thank you juga buat kamu yang udah stay tune di Pro 2 FM. Nanti Dipa sama Nadia bakal sambung lagi untuk jaga malamnya. Dan kita harus pamit dulu sama Mbak Eka di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmu yang luar biasa ya Nadia.
2: Iya, betul.
1: Keren banget. Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita bakal sambung nanti. Kita dengerin single-single dulu.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Fra 2.
1: Kita back to normal.
0: Yes,
1: setelah
0: banget.
1: Tadi kita menjadi manusia anggrek.
0: Manusia yang berbunga-bunga di malam hari ini. Dan sekarang, yay, kalau bisa ya Tom Fra 2 curhat-curhat. Soalnya tadi waktu aku live udah ada yang bilang tuh Dipa kayak,
1: yes,
0: aku mau cerita. Dia bilang, tapi tunggu dulu ya, nanti di jam 10 aja, iya, gitu. Tapi duluan hilang nih temennya, ya sedih banget.
1: Jadi kalau kamu mau curhat, langsung aja, karena kita dijaga malam cerita penutup hari, malam hari ini sampai jam 11. Kamu bisa curhat-curhat, cerita-cerita juga. Tapi kita mau info dulu nih malam hari ini.
0: Apa itu? Ya.
1: Kalau siaran pesta bola Piala Dunia itu udah mulai. Dan dini hari nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah bisa ngedengerin melalui Pro 3 fase grup A Meksiko versus Afrika Selatan. Aduh, penasaran deh keseruannya kayak gimana. Kamu tim mana? Meksiko atau Afrika?
0: Tim Argentina.
1: Gimana sih, kagak ada di pilihan.
0: Aduh, yang mana ya jujur, Meksiko aja kali ya. Okay. Kalau kamu apa?
1: Kalau
0: aku harus Afrika
1: tim,
0: sih berarti.
1: Ya udah deh, aku Afrika Selatan deh. Karena lagunya Shakira kan It's Time for Africa.
0: Samina-mina. Itu tahun berapa ya tapi?
1: Iya, udah tahun berapa ya? Aduh, ketahuan umurnya deh Nadia. Aku kan masih muda.
0: Kok Nadia sih, Anda ya yang menyanyikan itu?
1: Tapi ya, teman-teman berdua, siapapun yang kalian dukung, yang penting itu nanti bakalan memberikan performa terbaiknya.
0: Yes,
1: kalah
0: bener.
1: Menang udah biasa kok ya.
0: Iya, namanya juga pertandingan. Pasti ada yang kalah, ada yang menang.
1: Masa menang-menang
0: gitu
1: semua?
0: Iya.
1: Gimana sih?
0: Kita aja deh yang menang kalau gitu.
1: Ya udah boleh. Tapi kalau kamu mau curhat malam hari ini, pas banget teman Pro 2, mungkin ada cerita kemenangan kamu.
0: Nah,
1: itu pas banget dicurhatin di malam hari ini. Sampai jam 11 lewat WhatsApp kita 0819020570.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
2: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
3: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
4: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan.

0: Okay, kita calling calling. Kamu lagi pusing, kamu miss call aku.
1: Tahu nggak sih? Tapi udah ada tahu yang cerita cerita.
0: Siapa itu?
1: Ada nih dari siapa ya? Disebutin nggak ya? Namanya nggak usah deh katanya.
0: Inisial Cireng.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Itu mah sobi Anda ya. Pokoknya dia bilang gini, dia tuh pengen itu ikut nobar, tapi agak jam 3 banget nih katanya.
0: Waduh.
1: Gitu.
0: Waduh, besok jadi kan kayak, kamu tetap bekerja.
1: Iya, jadi kayak dia tuh bingung

0: Sekarang tuh ada-ada tahu yang istilahnya apa ya, kayak dia tuh ada nobarnya gitulah intinya, kayak gitu. Jadi buat kamu nih sama pro 2 yang sama pengen nobar juga, itu gampang aja,
1: gampang ke TVRI aja. Iya, karena kita kan punya hak siar.
0: Iya benar,
1: TVRI. Iya betul gitu. Banget. Jadi jangan lupa kamu daftar di TVRI terdekat di kota kamu.
0: Iya betul,
1: supaya bisa seru-seruan. Nanti kamu masuk TV.
0: Nah kan? Siapa nih yang mau masuk TVRI? Itu boleh tuh, kamu join aja deh, nonton bareng Piala Dunia ya, barangkali muka kamu tersorot gitu. Yang paling heboh kali ya, itu bisa banget
1: barangkali,
0: tuh.
1: Barangkali kan ya.
0: Siapa, kamu pernah itu gak sih? Kamu pernah nobar gak sih?
1: Enggak, aku gak pernah nobar sama sekali.
0: Ih, kenapa sama sekali?
1: Sama sekali.
0: Why? Karena di rumah?
1: Karena aku tuh tidur.
0: Ih, kok gitu sih?
1: Nanti aku nonton siaran ulangnya aja.
0: Oh gitu. Ya, gak seru nih.
1: Maaf ya kalau gak seru. Maaf ya gak sempurna.
0: Ih, kok gini banget sih? Ya udah, aku angkat tangan sih kalau udah kayak gini. Kayak gak tahu lagi mau merespon seperti apa gitu.
1: Tapi emang gak bisa dipaksain. Apalagi kalau udah di lintasan yang berbeda.
0: Oh, oke.
1: Karena lintasannya udah gak sama katanya Miska.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Bro 2 masih bareng Dipa sama
1: Nadiau
0: di sini.
1: Nadiup.
0: Bersama Nadiup. Oh iya, kamu masih Iup.
1: Iya, enggak apa-apa deh sekarang bilang aku Iup karena bentar lagi aku udah enggak Iup.
0: Nadia. Bentar lagi meninggalkan geng Iup.
1: Iya.
0: Jadi congratulations ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang di malam ini kayaknya ada yang meninggalkan luka-luka di masa lalu.
1: Oh my god.
0: Coba kasih tahu kita, luka apa sih yang kamu tinggalkan di masa lalu itu?
1: Luka batin apa itu?
0: Luka batinku.
1: Bukan. Apa ya, aku lupa. Mata batin. Tutur batin. Tutur batin.
0: Lihat hantu mata batin. Tapi ini ada yang lagi happy, Nat.
1: Kenapa tuh happy-nya?
0: Dia tuh hari ini day one kerja.
1: Wow.
0: Tapi dia overthinking parah, tau gak sih?
1: Kenapa?
0: Karena dari beberapa hari lalu dia tuh kayak aduh, dia sampai bikin studi kasus hal yang mungkin kejadian gitu loh. Dia breakdown rincian pekerjaannya, terus yang bakal dihandle di posisinya apa aja, sampai dihafalin tuh semua job desk-nya gitu kan. Penuh banget rasanya karena dia tuh takut banget bikin kesalahan katanya.
1: Oke.
0: Gimana menurut Nat?
1: Menurut aku sih itu wajar ya. Maksudnya kayak perasaannya itu tadi. Tapi aku amazed sih sama kamu yang effort ya. Kayak apa sih, kayak catat-catat ya tadi tuh.
0: Iya, sampai dia breakdown job desk-nya.
1: Iya
0: gitu,
1: bener
0: kan.
1: Kayak ih keren sih kamu sampai
0: dia udah
1: kayak
0: bener-bener
1: gitu
0: mikirin gitu loh.
1: Sampai persiapin gitu kan intinya gitu. Tapi kalau kata aku sih enjoy aja gak sih?
0: Iya betul
1: gitu.
0: Tapi wajar sewajar-wajarnya sih sebenarnya. Coba deh kamu tarik nafas, kamu hembuskan dulu. Karena kamu tuh udah hebat banget tau dapat kerjaan indeks ekonomi.
1: Bener.
0: Iya kan? Maksudnya persiapan kamu juga sedetail itu, pastinya kamu udah mau usaha buat lebih baik gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, iya.
0: Yes, betul banget. Ini ada Zupa Sup favoritku. Halo Kak Zupa Zeda, thank you for join.
1: Oh, hi. Baru
0: lagi. Sorry ya, itu ada iklan sedikit. Tapi katanya sih ini semoga nanti ekspektasi atasannya gak terlalu tinggi katanya. Karena kan baru day one ya.
1: Iya,
0: masa langsung ngerjain semua-semuanya. Ya kan. Tapi ya semangat terus buat kamu ya yang udah day one kerja tadi. Semoga day-day berikutnya kamu bisa lebih semangat dan jaga semangat itu.
1: Amin
0: tentunya ya. Jadi ini namanya kesempatan ya, bukan kesempatan dalam kesempitan. Tapi emang kesempatan yang kamu dapetin buat berkembang lagi.
1: Wow.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

0: Okay, about you, about you.
1: Ih, siapa itu? You-nya tuh siapa?
0: About you and now.
1: Tentang sampean.
0: Sampean. Kita sapa-sapa dulu yang lagi di TikTok ini ada Kak Juna.
1: Hai.
0: Makan bareng yuk. Terus ada Kak Ilham dari Sumatera Utara.
1: Halo.
0: Ada Kak Dinda dari Bandung.
1: Ini juga dong dari live TikTok mana, aku. Ada Kak Galeri FDR. Hai. Ini orang pusat tau by the way.
0: Oh, oke. Okay. Maaf ya. Kita sapa-sapa dulu. Terus tadi juga ada siapa tadi yang about you?
1: Ada Gilang.
0: Gilang pindah ke sini malah.
1: Iya, gimana sih? Iya, ada Kak Marjan Melon tuh.
0: Marjan Melon. Bukan.
1: Oh, makan bareng.
0: Ini Kak Juna. Kak Juna semangat kerjanya. Pokoknya Kak Juna adalah tulang punggung video-video.
1: Masya Allah.
0: Di sana. Jadi kita doakan Kak Juna sehat selalu karena tag kontennya itu kita lihat sampai menyusuri kota-kota gitu ya, desa-desa sampai ke bawah jembatan syutingnya. Wow. Kemarin kita lihat ya. Kak Juna pokoknya semangat terus and teamnya dan kontennya sebagai side hustle-nya, pokoknya keren banget. Kak Juna adalah
1: semangat
0: salah satu
1: terus.
0: Inspirasi.
1: Aduh.
0: Kita kalau kita ke Sumbawa kayaknya kita harus lihat kotanya Kak Juna ya.
1: Iya, betul banget. Harus diliatin. Langsung aja kamu melipir ya ke rekomendasi dari Kak Juna.
0: Betul. Langsung makan bareng yuk.
1: Yuk.
0: Dan teman bro 2 kita closing bareng yuk. Karena kita udah buka jam 11 nih.
1: Iya, sayang banget nih teman bro 2. Sisa 2 menit lagi waktu kita bareng.
0: Betul
1: kamu.
0: Betul banget. Jadi thank you banget teman bro 2 tadi. Jam berapa ya kita nemenin kamu?
1: Dari jam 10 jadinya.
0: Iya, dari jam 10 jadinya. Sampai jam 11 bentar lagi. Thank you banget yang udah curhat-curhat, yang udah cerita. Mungkin kita sambung besok pas kita berdua lagi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi tenang aja, kita tetap ada kok.
0: Kita tetap
1: stand
0: ada.
1: Standby buat kamu.
0: Walaupun kita gak tandem nantinya.
1: Iya, sedih banget. Tapi aku senang sih gak tandem sama kamu.
0: Kok gitu sih Nadia? Ternyata kamu gak senang tandem sama aku ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu teman pro 2, Dipa pamit dulu.
1: Iya, Nadia juga pamit ya teman pro 2.
0: Yes, dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Satu single terakhir dari James Arthur, Bittersweet Love.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Teman Produa, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Produa pamit dari ruang dengar Teman Produa. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia, mewakili seluruh kerabat kerja Produa RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program A2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titenan Dini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

104,2 Pro 2 FM Mata.

0: kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syu'aib alaihi salam, seorang pemuda yang soleh, ramah, dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
5: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
6: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
6: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syu'aib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
0: Nabi Syu'aib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
7: Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
4: padahal engkau salah satu dari kami. Tapi, mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
7: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
4: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
0: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya. Karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
7: Akhirnya dia pergi.
4: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
4: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
4: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
8: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah, mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini bersama saya Titi Nandini. Teman Pro 2, update untuk sementara Piala Dunia 2026 yang berlangsung hari ini, di mana Timnas Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan penampilan meyakinkan saat menghadapi Afrika Selatan. Bermain di Stadion Azteca Meksiko City, Jumat 12 Juni 2026 dini hari ini, El Tri langsung menekan sejak menit awal. Dukungan puluhan ribu supporter membuat Meksiko tampil agresif sepanjang awal pertandingan. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam serangan tuan rumah. Meksiko beberapa kali mengancam gawang Afrika Selatan melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan, di mana Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang aktif menciptakan peluang berbahaya. Tahun kedua selanjutnya kita mengikuti selanjutnya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

104,2 FM teman Pro 2. Pastikan teman Pro 2 untuk stay terus di Pro 2 ya, karena pastinya bakalan ada informasi-informasi seru yang bisa kamu simak ya, termasuk untuk kamu yang senang banget karena mungkin begadang nonton bola. Kita masuk ke Piala Dunia 2026 yang dimulai hari ini dan sudah opening juga. Openingnya langsung by Shakira yang menggebrak dengan lagu terbarunya Die Die. Kamu penasaran seperti apa lagu pembuka ya untuk Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2? Pastikan kamu stay tune terus di Spada sampai di jam 10 pagi nanti.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

balik lagi. Dini masih nemenin kamu doang di Spada edisi pagi hari ini. Dan pagi ini teman pro 2 berlangsung ya Piala Dunia 2026 dan di mana diawali dengan grup A ya yang bertanding yaitu Meksiko dan Afrika Selatan. Kalau dilihat perkembangannya nih sudah 2-0 nih, Meksiko 2, Afrika 0 teman pro 2. Wow, dan kita lihat dulu informasi-informasi terupdate-nya pastinya di mana Julian Quinones ya mencetak gol pertama Piala Dunia pada menit ke-9 pertandingan dan Raul Jimenez memastikan kemenangan Meksiko melalui gol sundulan pada menit ke-66. Yay, congratulations ya untuk Meksiko nih mengawali kemenangan untuk grup A Piala Dunia 2026. Aduh, ini semakin apa ya? Semakin kayak bikin penasaran banget enggak sih? Kira-kira siapa nanti akan menjadi juaranya teman pro 2 ya. Dan mungkin untuk teman pro 2 yang pastinya masih sangat menikmati untuk fase grup ini ya, di mana diawali dengan grup A sampai dengan grup sampai dengan grup K. So, teman pro 2 yang pengen banget dengerin juga siaran langsungnya bisa dengerin RRI Mataram juga ya. Nanti di jam 9 Wita itu grup A selanjutnya adalah Korea Selatan melawan Ceko jam 9 pagi. Ini bakalan dirilis oleh Pro 1 RRI Mataram juga. Dan kamu juga bisa dengerin streaming pastinya di Pro 3. Selain kamu bisa tonton di TVRI juga gitu. Terus berlanjut ya sampai nanti di bulan Juli nih teman pro 2, setelah fase grup tentunya nanti teman pro 2 juga akan melihat seperti apa perjuangan dari mereka yang sudah lolos di fase grupnya masing-masing, apakah bisa nantinya masuk ke klasemen ya kan, klasemen grup A itu berapa gitu, dan yang gugur berapa ya kan. Terus juga untuk yang penasaran nanti ada setelah fase grup akan ada babak 32, babak 16 besar, terus ke perempat final, semifinal hingga perebutan juara 3 dan baru deh ke final nantinya Piala Dunia. Masih panjang banget sampai di bulan Juli. Dan juga Dini bakalan kasih kamu informasi mengenai di mana sih bisa nobar ya kalau di Lombok tercinta ini. Kalau di Mataram ya pastinya juga di mana kira-kira bisa nobarnya gitu. Oke, sebentar lagi Dini bakalan share informasinya teman pro 2. Jadi untuk teman pro 2 yang masih penasaran banget, tunggu aja nanti Dini bakalan balik dengan informasi-informasi seputaran Piala Dunia di Spada pastinya. Dan nanti jeda juga Dini akan memberikan informasi cuaca dulu ya dari bmkg.go.id.

Info Cuaca Hari Ini. Teman berdua, saatnya informasi cuaca dulu ya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Hari ini seperti apa sih cuacanya? Jadi pagi ini bakalan cerah berawan dengan suhu udara kisaran 24 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 79 hingga 88%, kecepatan angin dari 2 km per jam hingga 5 km per jam, dan arah angin utara. Kemudian siang hari nanti bakalan hujan ringan dengan suhu udara kisaran 28 derajat Celcius, kelembapan udara 85%, kecepatan angin 8 km per jam, arah angin barat. Sore hari nanti kembali bakalan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88%, kecepatan angin 1 km per jam, arah angin timur. Dan malam hari nanti bakalan berawan dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 90 hingga 91%, kecepatan angin 5 hingga 11 km per jam, arah angin timur. Wow. Hari ini bakalan ada potensi hujan, tapi hujan ringan aja ya teman Pro 2. Dan masih ada cerah-cerahnya di sore hari. So teman Pro 2 yang kayaknya punya rencana-rencana seru juga untuk hari ini, semoga seluruh rencana kamu bisa berjalan dengan lancar ya. Semuanya bisa benar-benar kayaknya terpenuhi lah gitu. Yang jelas untuk teman Pro 2 yang pengen banget juga untuk menghindari cuaca panas gitu, ya udah pakai jaketnya jangan lupa. Terus pastikan juga teman Pro 2 menggunakan sunblock, sunscreen, dan menghindari hujan ya, jangan lupa bawa jas hujannya untuk kamu yang akan beraktivitas di luar rumah. Informasi cuaca hari ini

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu dong dari sepagi hari ini. Pagi yang kayaknya bikin kamu jadi semangat banget karena pagi ini juga dimulai kick off ya untuk Piala Dunia 2026. Jadi untuk kamu yang tadi nonton mungkin keseruannya karena bisa ditonton juga gratis ya di TVRI ya. Dan bahkan kamu dengerin juga. Kamu dengerin di RRI dong, bahkan di RRI Mataram di Pro 1 kamu dengerin juga. Karena memang ini pertandingannya kan seru banget ya teman Pro 2, mempertemukan 48 tim dari beberapa negara yang ada di dunia. Dan kira-kira siapakah nanti yang akan menjadi juaranya, itu benar-benar kayak penasaran banget. Tapi masih panjang banget juga sih waktunya ya, karena setiap hari itu akan ada klasemen dulu untuk fase grup, kemudian masuk ke 32 besar, masuk ke 16 besar, semifinal, 3 besar, 2 besar, baru babak final yang sangat menentukan banget nih ya. Jadi teman Pro 2 yang pagi ini juga udah semangat banget bakalan aktivitas. Ada yang aktivitasnya masih ya seperti biasanya karena kamu udah terbiasa banget ya untuk beraktivitas di pagi hari. Jadi mengerjakan segala sesuatunya itu udah kayak wah simpel aja sih, ini bisa selesai gitu. Sudah kayak tersetting, udah ada alarm di tubuh kamu tuh kayak okay, kamu harus ngerjain ini dulu, harus ngerjain A, B, C, D, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi teman Pro 2, semoga aja semua yang kamu kerjakan ini benar-benar maksimal juga. Jadi jangan asal mengerjakan ya, nanti ini bisa menyebabkan kamu kerja dua kali. Gak mau ya kerja dua kali ya. Pokoknya harus selesai tuntas semuanya dengan baik. Sambil dengerin Pro 2 dan juga single-single yang akan hadir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: jack it up.
1: Seratus empat koma dua FM teman Pro 2. Wow. Kalau Dini lihat nih ya, dari perhelatan besar Piala Dunia itu tuh benar-benar banget bakalan bikin kita jadi kayak wow, kembali bernostalgia gitu. Kenapa? Karena memang Piala Dunia kan cuma hanya 4 tahun sekali gitu. Jadi benar-benar ditunggu-tunggu banget. Dan benar-benar kayak kita bakalan melihat euforia yang luar biasa. Terutama karena ada 48 tim yang akan tampil juga. Hampir 40 hari juga ya penyelenggaraannya. Mulai dari 11 Juni atau 12 Juni di Indonesia hingga 19 Juli atau 20 Juli 2024. 26 untuk waktu Indonesia. Dan ada 16 stadion yang tersebar teman Pro 2 di 16 kota ditetapkan untuk menggelar seluruh pertandingan selama 39 hari masa turnamen. Wow. Ini benar-benar kayak meriah banget gitu ya. Dan dari 32 tim sebelumnya ya 4 tahun yang lalu, di tahun ini 48 tim peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, 11 kota yang digunakan, kemudian Meksiko 3 kota dan Kanada 2 kota. Jadi total itu sebanyak 104 pertandingan tersebar di 16 stadion selama hampir 6 pekan penuh. Wow. Dan stadion dengan pertandingan terbanyak itu ada di AT&T Stadium di Dallas, Amerika Serikat, yang punya kapasitas antara 80.000 hingga 105.000 penonton. Wow, besar banget ya stadium ya soalnya ya. Kalau di Indonesia itu stadionnya itu di GBK ya, salah satunya itu menampung 80.000 lah penonton gitu. Kalau ini mencapai 105.000 penonton. Dan ini menjadikannya salah satu stadion terbesar di dunia, di mana pada Piala Dunia kali ini venue ini menjadi stadion dengan jumlah pertandingan terbanyak juga. Sementara itu FIFA sudah menetapkan stadion MetLife di New York atau New Jersey sebagai lokasi untuk final nantinya ya. Finalnya bulan depan berarti. Baiklah. Untuk kamu yang pengen nonton walaupun gak bisa langsung ke stadionnya nih teman Pro 2, kamu bisa nonton di TVRI dan juga bisa dengerin melalui siaran RRI Mataram juga, tepatnya di Pro 1. Ya, kamu cek-cek aja jadwalnya. Kamu dengerin melalui radio itu juga bisa, oke?

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Brodo FM Mataram.

Teman berdua, sudah siap gak sih untuk menyambut pagi hari ini ya? Aduh, pagi-pagi nih teman berdua yang udah ready banget untuk ke sekolah misalnya. Ada yang masih ujian semester ya. Terus juga ada yang lagi menunggu kepastian, mungkin mau selanjutnya setelah lulus mau masuk sekolah mana lagi gitu. Atau ada juga yang sibuk dengan pendaftaran sekolah. Wah. Oke, semoga aja semuanya dilancarkan ya teman pro 2. Tapi semoga ini juga teman pro 2 yang kayaknya sudah punya, bisa dibilang punya sekolah impian gitu. Dari dulu banget tuh benar-benar udah, wah gimana caranya ya supaya bisa banget untuk sekolah di tempat yang kamu inginkan. Karena selain memang teman-teman banyak sekolah di sana, kamu juga emang sudah kayaknya seru juga nih sekolah di tempat yang kamu pengen gitu. Yaudah, semoga aja nih teman pro 2 yang sekarang lagi sibuk-sibuknya aja semuanya, semoga bisa benar-benar mendapatkan sekolah yang emang kamu pengenin. Terus juga memang mungkin dekat dari rumah juga gitu. Kan sekarang masih sistem zonasi juga ya teman pro 2 ya. Jadi yang dekat dari sekolah tapi juga yang emang kamu pengen banget gitu ya. Oke, dan untuk teman pro 2 yang masih di edisi pagi hari ini masih benar-benar kayak ngantuk dan capek banget misalnya. Semoga aja semua bisa terbalas ya rasa capeknya itu dengan kamu mendengarkan informasi-informasi seru pastinya yang ada di Pro 2. So, Dini mau kasih lagi single-single dulu biar kamu makin semangat aja menjalani hari ini, sambil ada yang siap-siap mungkin mau jalan-jalan nih. Jalan-jalan kemana hari ini? Ya pastinya namanya Lombok itu gak ada habisnya ya, dengan keindahannya juga yang luar biasa banget. Jadi semoga aja teman pro 2 yang udah siap banget nih jalan-jalan seputaran Lombok, hati-hati di jalan aja dan persiapkan diri kamu.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, duet Shakira Burna menjadi sorotan utama ya di upacara pembukaan Piala Dunia di Stadion Azteca Mexico City Jumat dini hari tadi. Dan keduanya membawakan lagu resmi yaitu Die Die sebelum laga pembuka Meksiko melawan Afrika. Jadi duet lagi nih teman Pro 2 ya, si Shakira hadir lagi di momen Piala Dunia tahun ini di mana ribuan penonton itu di Stadion Azteca dini hari tadi menyambut keduanya dengan meriah banget. Shakira tampil menggunakan busana bernuansa kuning dan putih yang terinspirasi dari warna tim nasional Kolombia. Jadi kalau kita ingat ya, beberapa tahun lalu Shakira emang hits banget dengan singlenya Waka Waka pada Piala Dunia 2010 ya. Berarti bisa dibilang 16 tahun yang lalu. Dan Burna Boy juga ikut memanaskan suasana nih lewat aksi panggungnya di mana Shakira dan Burna duet dengan puluhan penari di sekitar replika trofi Piala Dunia berwarna emas yang ditempatkan di tengah lapangan. Jadi selain Shakira dan Burna Boy, ada sejumlah musisi juga yang ikut memeriahkan acara pembukaan ya. Ada Lila Downs yang membuka pertunjukan dengan penampilan yang mengangkat budaya Aztec. Wow. Terus udah gitu juga ada penyanyi pop Meksiko Belinda yang membawakan lagu Por Ella dari album resmi Piala Dunia. Kemudian ada grup rock legendaris Meksiko juga yaitu Mana yang turut menghibur penonton dengan lagu hits mereka Oye Mi Amor. Ada juga rapper Kolombia J Balvin dan juga Ryan Castro yang menjaga energi penonton nih dengan lagu medley lagu populer mereka. Membuka acara dengan membawakan lagu Que Color dan ada Una Alves dan menutup dengan I Like It. Check it up. Jadi teman Pro 2, menjelang kick off duta Piala Dunia yaitu aktris Salma Hayek ya secara resmi membuka turnamen. Acara pun dilanjutkan dengan parade bendera 48 negara peserta serta ada juga penampilan dari Andrea Bocelli ya. Dan setelah rangkaian hiburan berakhir, langsung deh langit Mexico City berdua dihiasi pertunjukan kembang api ya. Dan momen inilah yang menandai dimulainya Piala Dunia 2026 yang digelar di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat. Jadi kamu bisa banget sih kalau pengen nonton gitu gimana keseruannya. Ya kayaknya emang harus banget teman Pro 2 nonton siaran ulangnya ya. Kalau tadi gak sempat nonton siaran ulangnya, biasanya tuh ada di YouTube ataupun juga di TikTok gitu kan. Di medsos-medsos ini

ada nih tahun baru 2. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kamu penasaran, ih gimana ya kayaknya suasananya, atau mungkin yang penasaran banget gimana dengan proses pembukaan Piala Dunia 2026 ini, pasti ya seru dan meriah ya.

0: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Wow, pasti senang ya kalau kamu sudah menemukan safe place kamu. Kayak katanya Paul Partohap yang satu ini. Paul ini masih tinggal di Jerman gak sih tahun Pro 2? Siapa nih yang jagoannya atau unggulannya di Piala Dunia Jerman nanti? Oke deh tahun Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih sibuknya luar biasa banget di edisi hari ini, ternyata Dini punya informasi-informasi seru juga ya. Salah satunya di mana pemerintah akan membangun sekitar 100 sekolah nasional terintegrasi pada tahun 2026 ini. Dan sekolah ini sebagai upaya pemerataan pendidikan dengan memberikan akses bagi siswa berprestasi dari seluruh lapisan masyarakat. Di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, maka penyelenggaraan sekolah unggulan tidak berasrama lewat Sekolah Nasional Terintegrasi terus dikejar pendiriannya pada tahun ini. Dan akan dibangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah diseleksi. Di target ini rencananya 5 sekolah akan dimulai di balai-balai yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada 1 yang di IKN juga, dan kemudian 9 yang nanti dibangun itu baru di daerah yang sudah diseleksi gitu. Di mana Sekolah Nasional Integrasi sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, dan ditargetkan anak-anak berprestasi dari seluruh kelompok masyarakat secara inklusif ya. Di mana pembangunan sekolah terintegrasi ini direncanakan dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pembangunan sekolah baru dan peningkatan sekolah yang ada saat ini. Dan pembangunan sekolah baru berupa direncanakan dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga melalui kerjasama dengan pihak swasta juga, dengan skema pembangunan oleh pihak swasta dan biaya operasional oleh pemerintah pusat gitu. Jadi selain itu juga pada tahun ini ditargetkan revitalisasi dilakukan terhadap total 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dibagi dalam 11.744 satuan pendidikan yang dikerjakan dengan anggaran 14 triliun rupiah yang sudah disetujui DPR RI, dan rencana tambahan 60.000 satuan pendidikan di Indonesia.